Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu mana ya aku Cak Bejo. Dino iki ya, dino Rebo kalender 16 September 2021. Jam itu sampai engko jam 10 awan dulur. Aku ngancani sampai nambe pantunan parian Suroboyoan. Ayo guyonan delok seduluran di pasar kota lewat dua line telepon 561 14 16 567 6923. Sobat Kota FM, perkiraan cuaca Surabaya dino iki menunjukkan kondisi cerah dengan suhu udara berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius. Sekali lagi, suhu udara berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu dulur, tingkat kelembapan udara berada di rentang 41 sampai 84%. Kondisi itu membuat cuaca Surabaya dino iki cenderung cerah dan hangat, terutama pada saat pagi hari sampai awan. Perubahan suhu dan kelembapan tetap perlu diperhatikan masyarakat Surabaya sing beraktivitas nang di luar ruangan, khususnya ketika suhu mencapai titik tertinggi. Dan iki tips ge sampean sing beraktivitas terutama dulur-dulur sing nang di luar ruangan ya, sing nang di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Cuaca cerah ini sok mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk bekerja, bepergian maupun kegiatan dalam di luar ruangan. Namun dulur, suhu yang dapat mencapai 32 derajat Celcius iki gawe awak dhewe tetap perlu memperhatikan kondisi tubuh selama beraktivitas. Gunakan perlindungan dari paparan sinar matahari apabila diperlukan, terutama ketika berada di luar ruangan dalam waktu cukup lama. Pastikan juga kebutuhan cairan tubuh tercukupi agar aktivitas tetap nyaman. Kayak pengendara, pekerja lapangan, wisatawan dan masyarakat yang banyak melakukan kegiatan dan jopo, informasi mengenai suhu dengan kelembapan dapat menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan aktivitas.

0: Ya sampean-sampean dulur yang perlu hiburan, perlu konco, kepingin delok seduluran, kepingin banyak relasi, ayo gabungkan anggone Pasar Kota, Panturan Parikan Suroboyoan.
1: That's a production.

Sobat Kota FM, selamat bergabung bareng saya Cak Bejo di program Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika di kawasan Gresikan, sudah ngasih tanda-tanda gabungan di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Selamat beraktivitas ya untuk pagi hari ini sampai sore nanti. Semangat, semangat, semangat. Semoga diberikan kelancaran. Amin.

yang sudah gabungkan di program Pasar Kota ya, di dua line telepon 561 14 16 567 69 23 untuk orang di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 08 8 81. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejong Pasar Kota Parian Surabaya rek, warga Samutratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Cak Sutarto matur nuwun. Mas Bubu Pasar Kota hadir dari Kota Sumatera Utara.

Sobat FM, Kapolda Jatim Irjen Polisi Nanang Ari Avianto iki ngejak masyarakat untuk berani speak up dan melaporkan kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan anak serta TPPU. Dan Polda Jatim akan memperkuat Ditres PPAPPU sebagai garda terdepan pengaduan dan penanganan kasus terkait perempuan, anak dan perdagangan orang. Korban dapat mendokumentasikan kejadian jika aman menggunakan signal for help, menghubungi layanan kepolisian serta berteriak meminta pertolongan. Nah, ini keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Kapolda Jatim Irjen Polisi Nanang Avianto ini ngejak masyarakat tidak tinggal diam ketika mengetahui atau mengalami kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan anak maupun TPPU. Menurut Nanang, laporan dari korban maupun masyarakat dapat membantu kepolisian mengambil langkah penegakan hukum sekaligus memutus rantai intimidasi dan trauma yang dialami korban. Dan Nanang mengatakan, jika tingginya mobilitas masyarakat di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata turut menghadirkan potensi kerawanan sosial. Karena itu filosofi Joko Jatim perlu diperluas, tidak cuma menjaga keamanan fisik tapi juga menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif. Dan beliau mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, pelaku usaha hingga komunitas digital untuk membangun kepedulian bersama terhadap isu kekerasan seksual dan perdagangan orang.

Dan sebagai kita Polda Jatim juga akan terus memaksimalkan fungsi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan Anak dan Pencegahan Perdagangan Orang PPA-PPU sebagai garda terdepan dalam menerima pengaduan masyarakat. Bahkan bukan alasan terjadinya pelecehan seksual. Sebelumnya Direktur Ditres PPA-PPU Polda Jatim Kombes Polisi Gani Setianingrum menjelaskan sejumlah persoalannya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap perempuan di ruang publik, dan Ganis menolak anggapan pelecehan seksual terjadi karena cara berpakaian korban. Berdasarkan sejumlah kasus yang ditanganinya, terdapat korban yang mengenakan pakaian biasa, tidak mencolok, bahkan cenderung tertutup ketika menjadi sasaran pelecehan seksual. Menurut Ganis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pakaian korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan pelaku.

Irsati yang ada di kawasan Banyu Urip Kidul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cakadir, Cakadir Sati Banyu Urip Kidul. Titip salam buat fans Kota FM semuanya. Salam seduluran saklawase. Matur nuwun, sami-sami Cakadir. Selamat pagi Mbak Safitri. Assalamualaikum Cak Bejo. Sehat selalu Cak Bejo. Matur nuwun nggih, sami-sami Mbak Safitri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Semakin lama, makin saling meluka.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Pagi, jumlahi papat. Selamat pagi, Pak Tanti. Apa kabarnya hari ini? Sehat walafiat.
1: Nang Sidarjo tuku jus
0: Asik.
1: sirsat.
0: Asik.
1: Nang aloha kesehatan afiat. Cak Maut karo Cak Gilang tuku bihun nang Wonorejo. Selamat ulang tahun, Cak Bejo.
0: Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Tanti. Isin aku ngene iki, Rek. Ya apa ngene iki.
1: Sehat selalu ya, bahagia, panjang umurnya, rezekinya melimpah, berkah barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah matur doanya, doa yang sama buat Mbak
1: Lancar,
0: Tanti.
1: sukses selalu ya.
0: Ya.
1: Sehat walafiat.
0: Gimana untuk hari ini
1: Mas Ajing, hari
0: aktivitasnya?
1: ini lancar, aktivitasnya sudah berangkat. Sudah ini mekawe. Mekawe. Mekawe ndelik-ndelik.
0: Alah ya iki, gari koncone apa
1: Ya
0: sih
1: iki
0: iki?
1: klo. Bose, nanti di sini iku lo bose dengerin tapi. Tapi
0: Alhamdulillah.
1: ngerti deh.
0: Iki enak lek ngene iki sih.
1: Bose dengerin. Ngopi kok biasa kok Tanti kok ambek
0: Iya.
1: pacare iku
0: Loh loh loh
1: ngujerin.
0: loh loh
1: Lho alah
0: loh.
1: maneh.
0: Gak bahaya ta.
1: Ayo.
0: Ah, kita tarik.
1: Hare. Beli lele sama ayam kampung. Tukune nanggone Jakarta. Sing dodol Cak Abdullah. Ada bule masuk pasar kota.
0: Terus.
1: Bulene orangnya jadul banget.
0: Lho lho lho, iki bule
1: Lho
0: jadul
1: lho lho.
0: modelnya apa bule ini?
1: Bule lah ya, bule jadul kalau lagi apa ya masuk pasar itu aneh gitu loh.
0: Lah ya kok anak bule mlebu pasar iki ya
1: Anak bule
0: apa?
1: mlebu pasar, wes wes.
0: Oke.
1: Belinya pakai bahasa Inggris, sing dodol. sing dodol tola toleng. Sok gimana
0: Lah ya,
1: gitu.
0: gak ngerti lek kene iki sik mek iso mek au au tok ae. Ini dapat salam dari Cak Adam.
1: Selamat pagi Cak Adam.
0: Dari Mas Rizal juga.
1: Mas Rizal sarapan dulu gitu loh. Biasanya dia itu mesti nginget no, tapi dia nggak makan. Ya apa ya? Gimana tuh?
0: Loh ya apa?
1: Loh alah, lah
0: Nanti
1: iyo.
0: anu apa
1: Yes, yes.
0: bahaya itu.
1: Bahaya.
0: Gimana kondisi
1: Aneh ya.
0: di kantor?
1: Cuaca di sini, cuaca di dari Pumpungan tadi ke mana ya? Lewat Pemuda, lewat
0: Lu lewat ya doi Pemuda
1: lewat
0: bareng ya apa sih?
1: ya. Ya gak apa-apa, masih sapa gitu loh,
0: Oh
1: Mas.
0: gitu ya. Oke.
1: Ya iyalah, kan
0: Ya.
1: best itu.
0: Nyapa ya mek dada-dada ya.
1: Iya. Iya, cerah ceria ya toh, cerah ceria. Kayak di Citandui. Aku pengen ke situ loh, Mas.
0: Halo, mong
1: Apa?
0: tak bujuk is.
1: Iya, beneran, beneran. Kapan ya? Aku ini tadi loh, sak jane mau ke situ, Mas. Sik sik jam piro yo? Tap lo lo lo. Iya. Oke, aja lalu.
0: Lah, gak bahaya tadi.
1: Dengerin lah yo, kan dengerin Mas Haji lalu.
0: Lah, ya lalu-lalu tak.
1: Iya, aku mau ke situ loh beneran, Mas
0: Gitu,
1: Haji.
0: oke.
1: Mau ngirimin ini loh.
0: Apa
1: Anu,
0: itu?
1: Mas Haji pernah ini ta. Apa namanya?
0: Apa?
1: Andok bersama Mas Masa yang di sana
0: Lo.
1: mau nyeblosin nama ya, rek salah rek.
0: Lo, iya,
1: Eh
0: rek.
1: nanti, ya ini loh Mas,
0: Apa
1: apa
0: itu?
1: namanya? Eh enggak wis nanti semua tahu tak WA yo.
0: Oke,
1: Aku tak cerita yo isin aku.
0: okay. Lagunya apa?
1: Lagunya enaknya ini lagu. Lagu ini loh apa namanya?
0: Apa itu?
1: Apa ya aku tadi ya sudah tak siapin loh, rek.
0: Lali.
1: Wow, alay mani.
0: Ya
1: Gara-gara
0: apa?
1: Mas Haji.
0: Ya apa? Ya apa ini?
1: Lagu baru. Gara-gara lewat pemuda.

0: đi Frank.
1: Playa, thiên thiện lương văn mô trả
0: Yo,
1: tạ, yes,
0: hello, udara, saking apanya ya
1: tarasa.
0: orang iku ya, magnetnya tuh lebih lebih
1: Saking gede,
0: drastis.
1: iya saking gede ini.
0: Ininya, wattnya, volume. Ya Allah, bercanda Mas yo, nggak apa-apa
1: Oke,
0: kan.
1: nggak apa-apa lah.
0: Apa namanya lagu
1: Apa?
0: ini aja lo Mas. Ya, cinta luar biasa aja deh.
1: Cinta luar biasa.
0: Ya, cintaku bersama si dia di sini juga. Cinta
1: Sak
0: dong. Eh, deketan
1: frekuensi.
0: ini ya. Iya, sak frekuensi. Aku dulu sebelum Mas Haji ndek sini, ndek kota. Mas Haji kan ada ndek sana di S itu lo, ya toh. Siaran bola toh. Iya. Terus habis gitu Mbak Icap Purna Mas Haji masuk ya kan yang gantiin Mas Haji toh
1: Naik pangkat.
0: naik pangkat betul sip is the best. Ya weh selamat Mas Haji sehat selalu ya
1: Amin, amin,
0: berkah
1: amin.
0: barokah rezekinya
1: Amin.
0: melimpah lancar sukses selalu selamat
1: Amin.
0: ulang tahun ya
1: Matur nuwun.
0: semoga sukses
1: Amin.
0: bahagia salam buat nyonya
1: Siap.
0: beserta anaknya.
1: Terima
0: Bye
1: kasih,
0: bye Mas Haji.
1: matur nuwun Mbak Tanti yang ada di kawasan Bubungan. Terima kasih banyak sudah gabungan di Pasar Kota Pantiran Parikan Suroboyoan. Monggo dulur 5614 16 567 6923 Pasar Kota Pantiran Parikan Suroboyoan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Kota FM Dangdut Surabaya, Bunda Mami. Selamat pagi, Sugeng Ambal Warsa. Mugi tetap semangat, sehat, berkah, rezeki yang barokah serta bahagia selalu. Matur nuwun, Bunda. Terima kasih banyak untuk doanya. Barokah, mugi-mugi kabul, kabul. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Cak Bejo, Tarik Pariani nang Sidoarjo tuku kopi. Selamat ulang tahun Cak Bejo, semoga panjang umur banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Gianto. Beli kemeja ke Pasar Kerukah, ke Pasar Baru berisolasi. Kalau kerja janganlah terlalu lelah ya Mbak Ika, karena kesehatanmu adalah bagianku yang paling bersih. Nah, kota lama tuku piring, jangan pari dikelola bening. Mbak Ima ulang tahun, mancak wayu wajah glowing. Tapi sayangnya Cak Bejo aku karo Mbak Ika gak dikei sego kuning. Oke, salamnya buat semuanya aja seduluran. Salam sih Cak Bejo, matur nuwun Cak Gianto. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Mbak Risma yang ada di kawasan Balung Sari ya. Merah putih benderanya Indonesia, biru-biru awan di langit. Aku rindu pada siapa? Uang 5.000, 50.000 buat belanja, kembalinya buat beli bensin. Hari Rabu, hari Kelabu, walau hati rindu simpan dalam dada. Salam untuk semuanya, selamat aktivitas spesial. Salam suamiku, I love you untuk Mas Haji, happy birthday, panjang umur sama Wak. Matur nuwun. Selamat pagi Mbak Risma, untuk doanya. Saya selalu doa yang sama buat jendangan berserta keluarga.

0: Laika. Assalamualaikum Pak Sarokota Sugeng Enjing Cak Bejo Onok Klopo Limo digawe serbet mugi dulur sedaya pinaringan sehat semangat. Kagem Cak Bejo, salam lunggu kloso ko lampune peteng cemilani ketan Cak Bejo sehat lan pancen ganteng temenan. Matur nuwun dalih request siapa di hatimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bunda Julaika. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Santi.
1: Kota FM Dangdute Suroboyo.
0: Loh, suaranya kok cici jenenge.
1: Tertipu ya.
0: Iya, tak mikir lah aku nyampe Mbak Santi sepencung Mbak Ima ya apa sih.
1: Sehat. Kasian
0: deh. Ya, iya, sehat Mbak Ika, Mbak Ima.
1: Iya Mbak Ika, iya. Cukup bubur sum-sum. Tak tekek di dukure mejo.
0: Dalam kucing lho, Nduk.
1: Assalamualaikum cacakku bejo.
0: Kadang salam. Kadang salam dicancang dari papat. Waalaikumsalam Mbak Ima, apa kabar? Sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat ya.
1: Tuku tomat nang alun-alun Sidoarjo.
0: Asik.
1: Selamat ulang tahun cacaku bejo. Mudah-mudahan dikasih sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Dikasih rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin.
1: Gae nang mopi nang Mekah Madinah.
0: Amin. Tuhun Mbak Ima matunun doa yang sama buat Mbak Ima wingi podo rek ulang tahun ini sehat selalu. Itu salam teko Mbak Ika Gersian iki lho.
1: Waalaikumsalam Besti. Sehat
0: ta? Lek jarine Cak Giantong ini. Nang kota lama tuku boneka, tuku gelang nang Sidoarjo. Mbak Ima ulang tahun jarine kate nraktir aku karo Mbak Ika, bareng tak tagih kok malah ngilang singgih tanang di sore mejo.
1: Ya apa wong duwe gak mbok sawuri ngono ya apa ae. Ya
0: di sampean wae.
1: Duwe sawurane dhisik, terus tak iku tak tukokno bakso. Mosok ngene. Paling bakso tukokne piro sih?
0: Sik ta mosok pi mangan bakso ngenteni Mbak Ima ulang tahun.
1: Lah. Aku ingin gak tuku bakso ya, masak nasi kuning.
0: Tak oh enak iku Pak, ngono aku gak diomani rek.
1: Sampeyan nang mak titik tok, Cak.
0: Yo ngono.
1: Tarik, Cak.
0: Untuk salam toko Cak Kadir.
1: Waalaikumsalam, Cak Kadir. Cak Gianto melaku-melaku nanggone sawah. Terus mati ngono, dicutui karo meri.
0: Lelelele, apa ada yang dicutui?
1: Cak Gianto, awas, samen kok dicutui. Kira iri lo.
0: Cita, Cak sing dicucuk apa? Kok iso Cak Gianto dicucuk meri apa lho sing dicucuk iku?
1: Sikile ta asal gak gawe sandal, terus mari dicocok ri. Gitu lho Cak.
0: Oh ngono ya. Iya.
1: Kilo jare kancaku selamat ulang tahun cacakku bejo sing ganteng dhewe.
0: Amin.
1: Sing manis karena tunggale.
0: Iya, liyane wedok kabeh soalnya. Nang Madiun tuku kloso, selamat nggih matur nuwun kagem Bunda Julaika untuk salam teko Bunda Julaika iki lho.
1: Waalaikumsalam Bunda, terima kasih ya Bunda.
0: Iki lho Mbak Ima ana kado ulang tahun Mbak Ima jupukun kon njukuk nang ngene menganti kon jari Cak Sur.
1: Ah Cak Sur kadoan. lempar. Paling es degan. Oh, paling ngok es degan.
0: Ya gak apa-apa es degan iku gandengane pangsit mi.
1: Oh, ngono Pak Sutoyo lah.
0: Lah apa kanca sampeyan iki?
1: Salame guys semuanya Brismawon Cak Li. Nggih. Ibu-ibu ambek bosku lho.
0: Oh iya, iki. Ya kon melok parian bose sampeyan.
1: Mek mesem tok. Sampe tak bejo jaga kesehatan sampe ulang tahun nggih.
0: Amin.
1: Dikasih panjang umur, dikasih rezeki halal dan barokah, dikasih kesehatan sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya apa? Kau nak lagu sakarep. Oh, dermaga biru tak cok.
0: Dermaga biru rek. Asik.
1: Matur suwun nggih.
0: Nggih. Matur untuk
1: Cak Rizal, sarapan ta Cak Rizal.
0: Oh iya, itu salam toko Cak Rizal iki jaga kesehatan Mbak Ima biar enggak sakit.
1: Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima. Matur nuwun Bunda Juleka, terima kasih banyak untuk doanya. Mugi-mugi tansah pindah ringan seger waras nggih kagem Bunda Ima. Juga kemudian Bunda Julaika, juga Mbak Santi juga yang ada di kawasan Ngesom. Matur nuwun semuanya, selamat pagi. Dan masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum.
5: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Radio Kota FM, selamat pagi dulur. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi untuk Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong ya. Betulwon, tuku kecap nangan ulalun, kecap tak deket nang dulu kuri mejo. Selamat ulang tahun Cak Bejo. Jih, matenun. Doanya Mbak Santi, sehat selalu juga buat Mbak Santi ya. Lek sego kuningin nunut Mbak Ima mawon deh. Abah Ahmad Samsuri nang Mojokerto tuku sebat karo lemper Sugeng Abal Warso kagem Cak Bejo tansah pinaringan sehat walafiat panjang yuswa ingkang barokah sukses dunia hingga surga amin ya robbal alamin. Oh sarengan nggih Abah nggih Abah Ahmad Samsuri ya Allah alhamdulillah barakallah Abah mugi-mugi tansah pinaringan seger waras sehat selalu bersama keluarga amin. Salamnya kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Mbak Kingan, Cak Surmanganti, Bunda Sutir, Mbak Ima, Mbak Santi, Salala, Ngesong Gersian, Mbak Ika, Gersian, Solikin, Jelosor, Mas Hafid, Mas Adem, Cak Samsul, Mas Adin, dan Mbak Putri Widayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Mul. Waduh, Cak Mul Simo wis ana nang di kawasan Lamongan Kota. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu Cak Mul. Beli Cabang Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo, salam pelanggan Ganyar Bali, ikutan gabung, matur nuwun beli, selamat pagi juga untuk Mas Hartono, assalamualaikum Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya dan terima kasih Mbak Tumiar Idawati pagi bang.

Maturnuwun ya Mbok Koming Suwartini, si Bang Kaja Bali hadir, maturnuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Mas Harun Alasi dari warga Pancing City Medan hadir isi absensi dan menyapa fans pasar kota FM Dangdut Surabaya tidak tanpa terkecuali. Cak Bejo, terima kasih dan selamat bertugas. Singkat tuntas, lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Ajis Kusuma hadir Glugu Remben, Glugu Rimbun, Kerempung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum. Cak Bejo hadir Medan, Cak semangat bertugas, salam Rabu sehat. Mbak Dumayanti, selamat pagi. Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Matur nuwun untuk Mbak Dumayanti sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dulur, kasus influenza nang Surabaya meningkat, IGD dan kamar inap iki penuh. Kasus influenza nang Surabaya dilaporkan meningkat dalam seminggu terakhir, akibatnya ruang IGD dan kamar inap di salah satu rumah sakit iki penuh, dulur. Direktur Utama Rumah Sakit Ujada Utama Surabaya Dr. Didi D. Dewanto SPOG iki ngomong bahwa pasien anak-anak mendominasi kasus influenza yang ditangani rumah sakit. Dan Didi mengungkapkan rumah sakit tempatnya bekerja harus mengoper pasien hingga di lantai atas. Mulai anak usia 5 tahun ada 10 sampai 15 tahun itu memang khusus lantai anak sampai penuh, makanya sampai saat ini gunakan lantai-lantai atas. Dan dulur, rata-rata pasien mengalami gejala demam, batuk, pilek hingga lemas. Maka dari itu pihaknya menghimbau agar masyarakat menerapkan hidup sehat, jika hendak pergi keluar minimal memakai masker. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Billy Daniel Mesaiki membenarkan telah terjadi peningkatan kasus demam dan influenza, namun masih dalam batas kewajaran. Dan di sisi lain, Daniel memastikan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas tetap berjalan normal. Pasien yang menjalani rawat inap merupakan mereka yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut berdasarkan kondisi medis. Salah satunya pasien dengan gangguan pernapasan berat. Sementara pasien dengan demam atau influenza dengan kondisi ringan pada umumnya dapat memperoleh penanganan melalui layanan rawat jalan. Tetap kondisi dijaga ya dulur, kalau memang harus istirahat ya memang harus istirahat, kalau memang keluar minimal menggunakan masker ya, ben awak dhewe terhindar dari penularan ataupun virus-virus yang bertebaran di luar, terutama gay putra putri awak dhewe yang rawan terhadap potensi terkena gangguan influenza.

5614 16 567 6923 ada mungkin agak sedikit trouble ya. Jadi mungkin ada jenengan atau jenengan bisa langsung aja gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 08881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Derek-derek sobat kota FM, Mbak Prawi wonjengi gabung enten pasar kota. Sedikit ada gangguan gitu untuk dualan teleponnya, jadi ngapunten sangat, tapi nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Jadi kan sangat gabung pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian pantunan Suroboyoan, kota FM dandutnya Surabaya.
0: Nah,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek ngeten kan saya lewat WA saged, dualan telepon saged.
1: Alhamdulillah, mboten nansal
0: ngoten. Mboten sinten mboten nansal, wong pun wonten napa sertifikat kok.
1: Oh, nggih mboten napa-napa. Kula wau tasih semrap niki adik kula nggih. Tumut ngucapaken selamat ulang tahun kangge penyiar pujaan kula niki.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, semoga panjang umur dan mawon.
0: Harus.
1: Mboten napa-napa cah pejo ya, ya napa anjene. Boten niku nek enten nek pasar saniki wadah kotaan pasti niku mikan niku takkan setunggal wonten saged.
0: Nggih.
1: Atuh cek mboten nitip Mbak Ima.
0: Oke, wis pokok rek ulang tahun niku identik sego kuning nggih, mboten sego beras, sego jagung ngoten.
1: Wah, mau saya cak ulang tahun guys, sego jagung. Nggih mboten pantes masih ulame nggih. Sego kuning niku masih iwake niku dadar endok iris-irisan ngoten ae mboten apa-apa.
0: Nggih.
1: Ngoten lho.
0: Nggih. Soale terus rek tiang-tiang.
1: Ati ngundangi masih mboten kata-kata lari rompo.
0: Wonten anu nih nasi kuning nih kuni.
1: Nggih pun kebiasaan nih biasanya nih sego kuning ngoten niku. Langsung kalau tarik ya pecel.
0: Monggo.
1: Kembang melati, kembang bayem, iwak teri neng tengah segoro. Supaya ati ben tambah ayem. Ojo esok meri rejeki ini tonggo.
0: Niki sing leres secara iba tonggo ngomong apa. Iku dulu semangat aku tonggo. Iku esok tuku mobil. Rek meni aku kudu esok mobil. Ngoten lho.
1: Angge alhamdulillah niku anjen.
0: Niki tonggo kula niku lara jantung entuk tonggo itu ke mobil langsung deg kumat.
1: Aku lan dalem penyar kula niki.
0: Ini sedih kedik lho. Titik kula makmin niku.
1: Nggih tapi ping kata.
0: Nggih titik-titik mangan titik-titik mangan.
1: Alhamdulillah tak becep pokokan saged.
0: Nggih dungane.
1: Dahar niku.
0: Nggih. Dungane mawon cak Adam, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Nggih amin. Nggih kula nggih ndongaaken sedaya kanca-kanca niku kula ndongaaken sehat. Kerantan anjene ana pemalih anjene sakniki wayahe dahar nggih dahar. Wayahe kadang-kadang nggih istirahat nggih istirahat ngoten mawon.
0: Nggih asal salam saking Mbak Ika Gersian, Abah Kosim.
1: Alhamdulillah Mbak Ika kali Abah Kosim selamat pagi. Terus ada Mbak Ima.
0: Terus saya cak giantong ya tenang kodam tuh rokok cak ada misuk lagi sampai
1: pecel. Ati itu mbak buatan masa injing-injing. Terus saya pecel ini kupis tuku ae tunggu ae gak sadian sekol pecel ngoten lo. Nanti gak sarapan sekol pecel nih gak wau.
0: Enji.
1: Wonten Mbak Ika.
0: Asal salam saking Mbak Santi.
1: Alhamdulillah Mbak Santi niki langsung ae anjene wis. Kuatasan ini mamu lo kulo sampai masalah bingung konco-koncone kuatah teng niku napa teng kota niki.
0: Eji, alhamdulillah. Wonten kepingin sumpek pe sumpek bingung langsung teng pasar kota insa allah konco lo sabrek.
1: Enggih, mamu lo hati-hati sumpek iku nyetel radio aja nangun di kota FM utama seker wis kaya lo sumpek Mbak Ela.
0: Eji.
1: Wonten Cak Satrio, Pak Toto, dan Mas Ali selamat

0: pagi terus Mang Ujang, Mang wis bangun habisan. Sampean
1: Enjing.
0: gak uban sarapan lho, tangine awan-awan. Terus
1: Enjing.
0: Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, selamat pagi. Terus ada Cak Ido, Bang Uco, Mbak Aprilia, juga ada Bu Selamat, juga ada yang ada di Gedangan itu Bu Julaika ya, Mas Bejo.
1: Enjing.
0: Ya Bu Julaika, Cici ini ada Bunda Yanti. Wis salame kangge kowe ya to, Cak Jo.
1: Enjing.
0: Eh, matur suwun.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Lagune apa Cak Adam? Wow.
0: Loh, adek lagu
1: Lo
0: kira
1: ya
0: lali pun lak
1: napa?
0: sawen. Iki lagune niku mawon.
1: Napa?
0: Tiada guna.
1: Tiada guna ini nang salam saking Cak Kadir kali Bu Selamat Lebak.
0: Cak Kadir. Selamat
1: Kadir.
0: pagi kali Bu Selamat on Lebak.
1: Lebak
0: Nggih.
1: enjing.
0: Mugi-mugi Bu Selamat niki ancene nggih. Wes konco pun selam niki. Mugi-mugi kalau doakan sehat mawon Bu Selamat. Matur suwun Cak Bejo.
1: Enjing.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Adam juga enjing sehat selalu nggih Cak Adam. Mugi-mugi tancap pinaringan seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin. Monggo 5614 16 5676923. Aba Kosim. Semangat pagi, mugi-mugi paringi sehat nggih Aba Kosim.

Nang Sukodono ketemu Huges sak bejo tepak istirahat mangan lontong kupat pirang-pirang dina wakku ngreges sak bejo wis mari berobat sik durung pati sehat nggih. Mugi-mugi paringi sehat seger waras nggih Abah saged beraktivitas malih. Tombo teko loro lunga nggih. Semangat Abah Kosim wonten Rembang. Cak Muhammad Dusni Lubis, selamat pagi. Sudah gabungan, terima kasih banyak di Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat bertugas. Saya Tiria, selalu bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM. Salam dari Masio Timur buat semuanya. Amin, matur nuwun Bas. Bang Sam Ramblile ya, Ramblile matur nuwun. Selamat pagi Mbak Kung, Pasar Kota. Assalamualaikum, bareng GBB. Golek bener nang pasar Blauran, golek bener nang pasar Blauran, tuku kelapa diwarai krengsing karo kecipir. Pancen bener cak nek ngrungokno radioku kanggo golek seduluran sapa wuro nek kesasar nang dalan no, sing ngawani mampir. Matur nuwun nggih, niku lho fungsine akeh dulur nggih, akeh kanca. Assalamualaikum sugeng nggih Cak Bejo dari Kasinan hadir anang alun-alun tuku sego, sego bapak sayur godong kates sambal tomat. Selamat ulang tahun kagem Cak Bejo, semoga Cak Bejo sehat panjang umur dan semakin sukses di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak Mulyati. Nama nganti tuku leci telu karo salak, salake diwadahi kerdus asli teko Maduro. Kak sempat senang pagi mari sholat subuh langsung masak biar masak langsung ngadus terus budal kerja Cak Bejo. Waduh. Sewu ibu niki wanita karier. Mangan kerupuk ketela gurih rasane cangkruk nang pasar kota pasti akeh koncone dijamin seneng atine. Matur nuwun Cak Bejo petang cerita semoga diberi kemudahan kelancaran rezeki yang barokah sukses sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak untuk Mbak Mulyati Malati yang ada di kawasan Ngasinan, doa yang sama buat jenengan. Sehat selalu nggih. Tapi masih masih di pasar kota nggih sobat Kota FM pantunan parian Suroboyoan. Matur nuwun sangat buat yang sudah gabungan di dua line telepon sekali lagi ngapunten mbok menawi jenengan terganggu dengan trouble-nya untuk dua line telepon 5614 16 kali 5676923.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Salepnya ke air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

di Surabaya. Ada beli Dex Apong Klungkung Tegak hadir. Makasih materno untuk beli Dex Apong ya. Sudah hadir di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Budha selamat yang ada di kawasan Lebak. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu berserta keluarga. Sayur asem dicampur telo. Assalamualaikum Cak Bejo dan selamat pagi. Matur nuwun. Mas Agung sing ono nang Kali Santri. Dan sebagai tema sekali lagi tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum sugeng enjing pagi Cak Jo, Mbak Ki Uti Prigen. Piye kabare, Mbak? Sehat nggih? Wis ono 3 tahun setengah rek gak muncul iki Mbak Ki Uti Prigen iki.

Dan sebagai kata masalah sound horek ya, ini menjadi pembahasan serius bagi seluruh komponen di Jawa Timur termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan melibatkan Satpol PP dalam pengawasan aktivitas sound horek nang lapangan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak iki menyebut keputusan ini harus ditaati oleh pengusaha sound horek agar tidak merugikan masyarakat. Minta ini dilarang total, yang satu minta dibebaskan total. Menurut Emil Dardak, problem sound horek sangat mudah untuk ditaati oleh para pengusaha atau pelaku di lapangan. Apabila suara kebesaran maka akan dikecilkan. Dan Emil meminta masyarakat juga turut aktif ya, apabila ada pelanggaran sound horek dan juga ada tidak ada Satpol PP yang mengawasi di lokasi. Kalau nggak melakukan ya catat daerah mana yang nggak melaksanakan arahan. Saatnya sekarang setiap Satpol PP kabupaten atau kota tidak boleh diam. Pada saat tahu ada agenda horek tolong diperhatikan, jangan didiamkan saja.

dengan dualan telepon yang masih belum bisa digunakan untuk hari ini. Tapi gak usah khawatir, jangan sahabat gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 08881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Makin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM. Cak Prapto, selamat pagi, sehat ya Cak. Ayo sahur rek. Lokasi nandi ki Cak? Asem Rowo, matur nuwun. Nang pasar gawe kelambi ijo, lah kok benih ilang siji, aduh kok ambyar gak ngrungokno radio, Radio Kota FM sing tak goleki. Lanjut. Ono buku kabeh papa tambah siji ya dadi 5 kok ya rasane kurang semangat lek gak pantau cari Cak Bejo. Matur nuwun Mbak Kiuti Prigen, salam sehat selalu nggih. Pasar kota Cak kalau kalau hadir Cak kalau hadir Cak cari Cak Bejabari antu ku paku jati kalang kececer paku gua aku hati-hati ono kelangan pacarku gowo wong waduh. Matur nuwun Cak Ripto Swasana, assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu, amin amin ya robbal alamin.

Semangat ya untuk hari ini, kayak dulur-dulur sobat kata FM EKS, FKS yang ada di Surabaya, kemudian di Bali juga, Bang Tejo, Bli Arjuni, Pak Sugeng, semangat pagi, semangat aktivitas, semoga paringi sehat sedoyo dan diberi kelancaran dalam beraktivitas.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Ulang tahun. Panjang umur.
0: Matur nuwun Pak Dianto.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat
1: Pak Dianto. Saya bisa ngasih hadiah.
0: Doa mawon, doa, doa.
1: Nah, niki mudah-mudahan diberikan rezeki halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dan diberikan ilmu secukup-cukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyib. Ya, diberikan kebaikan-kebaikan. Thayyibah wa amalan mutaqabbala.
0: Amin. Oke, monggo Pak Di.
1: Inggih Kak Bejo ngaret. Wongi gawe kopinya ireng, warnane ireng. Amit-amit, sak lawati urip, gak nate ngerengek-ngerengek. Nek kepingin urip merdeka, ya perlu disyukuri apa anane.
0: Leres Pak Di, masuk saudara.
1: Inggih Cak Bejo.
0: Wonten malih Pak Di, sampun.
1: Niki cekak nggih, lagunya Malpet.
0: Lagunya napa tersesat?
1: Inggih pun niku mawon pun jenengan pilihaken.

0: Nggih.
1: Niki nggih sukaan kulon niki.
0: Nggih, salame
1: Nggih
0: monggo.
1: maknane, nggih maknane niki komplit untuk saling mengingatkan.
0: Nggih, leres. Sip.
1: Terkupas nggih. Nggih, salami kagem niku wau tak adem nggih.
0: Enjel
1: Nggih.
0: leres.
1: Nggih, terus papu kedang. Ah, yang di anu Pasuruan nih, Sinten Rembang nih, Pak.
0: Sinten
1: Tak bedo.
0: Pak Abah
1: Apa
0: Kosim.
1: apa Kosim? Nggih. Dan ini Denpasar, Bakso.
0: Enjel.
1: Nggih, terus Bang Rizal Pratama, Mas Aditya, Pak Jumadi, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Parha, Bang Uco, Titi Aini, Mbak Eka, tinggal di Peruntas 5, Prambon, Sidoarjo, Damejo, Pipin, Alesa, Alea, Ferry Ardianto, plus Nyonya Siti Amaro, Sido Mukti. Mudah-mudahan diberikan keselamatan
0: Amin.
1: semua. Dimudahkan segala urusan oleh
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin.
1: Satu nyali, wali.
0: Wali.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Damal Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian Ngapunten Sudah Gembong di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam pelembungan apa roti plastikan. Pelembungan ya Cak. Pelembungan ae mantep iku ya. Warna hijau tapi ya Cak ya, aja warna liane. Matur nuwun salam buat fans kota Cak Bejo selalu sehat panjang umur. Lagu ini apa Cak Sur menganti. Monggo matur nuwun sedekah pengen pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 0,1 Radio Kota FM dan DT Surabaya. Ngapunten sangat derek, terima kasih banyak untuk sobat Kota FM yang masih terus tetap setia di program Pasar Kota. Dan mohon maaf nggih ngapunten kalau sedikit terganggu dengan dua line telepon yang tidak bisa digunakan untuk hari ini, tapi yang pasti untuk program-program berikutnya jangan bisa menggunakan WhatsApp Radio Kota FM. Dan matur nuwun, terima kasih ngapunten Mbak Merayu wonten salah-salah kata. Belajangi pamit saking program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parian
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
8: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
7: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta please nyanyi sama kami saudara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial, oleskan minyak alami seperti sirkulasi darah, dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum, awat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir,

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau sing tak disenangi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya,
0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesengguan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kota. Selamat siang. Hai, rindu berat aku sama Sobat Kota. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya Sobat Kota. Oke, jumpa kembali bersama Naya Nike di program Digoda di Goyang Dangdut Asik Lore edisi Rabu 16 September 2026 ya. Nih, tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat loh Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho re. Halo-halo Sobat Kota, selamat siang. Oh, he. Ada yang mencari Naya 2 hari yang lalu Sobat Kota? Iya, ini sudah hadir lagi loh. Sudah siap menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Luar biasa ya. Dua buah lagu yang enak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lagu yang pertama aku lagu apa sih Mbak Naya? Iki loh anak-anakku, putu-putuku, aku biasain jual ke TikTokan. Betul. Jadi itu Kota FM selalu menangkap apa ya, lagu-lagu yang terhits gitu ya. Selalu sensitif dengan lagu-lagu kegini. Dua lagu pop sebetulnya nih Sobat Kota, dibawakan oleh Tulus, tapi ini ada versi koplonya, koplo remix ya, berjudul Teh Hijau. Aneh sekali ya judulnya, iya biar ingat. Teh Hijau dari Tulus, enak sekali. Ini bisa karena dia koplo mix ya. Ini bisa Sobat Kota request di program Digoda sama Pasar Kota. Sama yang lagi naik daun juga nih, lagunya Happy Asmara. Sebelumnya kan ada yang versinya di Farina Indra. Ini yang Happy Asmara juga gak kalah enaknya. Di rantai digelangi rindu. Nah ini, di rantai digelangi rindu lagi enak-enaknya, juga Sobat Kota bisa request di program Digoda sama Pasar Kota. Yuk silakan yang mau merapat pada siang hari ini, Naya sudah siap menerima Anda semuanya dari segala penjuru Nusantara. Di 0315611416 atau di 0315776923 ya.

0: ini. Naya sekarang hari ini memberikan caption yang cukup menarik nih. Cukup menarik ya. Jadi kapan hari Naya itu melihat sebuah postingan gitu ya, seorang apa itu yang ada di Arab Saudi sana itu kaya banget gitu ya. Kenapa kok bisa kaya, yang diminta ke Allah tuh apa gitu ya. Ternyata tanggung jawab yang besar itu selalu diiringi dengan rezeki yang sama, yang sepadan, bahkan bisa lebih ya. Kalau Sobat Kota mendapatkan tanggung jawab yang besar, dipercaya untuk mengelola keuangan, memberikan rezeki kepada keluarga, anak-anak, mungkin tetangga, orang tidak mampu, maka Allah akan memberikan rezeki juga yang sepadan gitu. Jadi kalau Sobat Kota mau mendapatkan rezeki yang besar, otomatis tanggung jawabnya juga besar ya. Jadi jangan hanya suka dengan karunianya, tapi harus suka untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi cara mintanya, cara doanya adalah meminta ke Allah mendapatkan kepercayaan yang besar ya, dikasih kepercayaan yang besar untuk mengolah rezeki ini. Berarti memang betul harus diperbanyak wadah rezekinya, tidak boleh dinikmati sendiri gitu ya Sobat Kota. Yakin nih, karena ya yakin kalau Sobat Kota di sini adalah people, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar ya, orang yang amanah gitu, bisa mendapatkan rezeki berlimpah ruah yang bisa disalur-salurkan kepada orang-orang yang benar-benar sesuai. Kalau suami ya ke istrinya, anaknya gitu ya, kemudian kepada saudara yang mungkin sangat membutuhkan, orang tidak mampu, tetangganya, jadi harus loman. Memberikan rezeki dengan bahagia, nanti menarik juga dengan bahagia. Tidak harus semuanya dalam bentuk uang ya. Teman yang baik, kemudian tetangga yang baik gitu, diterima di pekerjaan yang baik, itu juga sama-sama rezeki. Oke. 5676923 atau 5611416 dibuka dengan tausiah Naya dulu sebentar ya. Enggak apa-apa kan? Oke, kita angkat, ada siapa penelpon pertama yang beruntung? Slice ya satunya. Selamat siang Digoda.
1: Aha, Digoda re, ya asik re.
0: Masya Allah emak, asik le. Mak waris taiki. Ya Allah pirang.
1: Nang salah sama muka gak usah ngukumul, gak salah itu alias betul.
0: Pirang tahun mak, sama kok gak gabungan, sama gak kangen be aku ta. Nah iya, gak kangen ambe orang-orang tadi kuangan nih wong Indonesia Raya Merdeka gitu mak, samian mak. Nah iya. Pripun panjenengan kabarnya, sehat walafiat hari ini? Oh, ya Allah.
1: Ya apa? Enggak sehat mana kan gitu.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya Mak ya. Senang sekali kalau dengar suaranya sehat. Monggo Mak. Heeh.
1: Oleh doae dulur-dulur iku ta. Aku mari loro iku mamang di dongani mbek. Karo Cak Biantore, mbok aku dikai dongo, langsung waras.
0: Alhamdulillah, senang banget kalau mendengar ini ya, saling sesama teman ini saling mendoakan untuk kebaikan. Monggo Mak, mau request lagu apa siang ini?
1: Aku kayak ada teko sungai Gangga, aku harus kabisu kabigem.
0: Woy, kabikushi kabigem. Oh, nak wek.
1: Oh,
0: salam-salamnya
1: buat semuanya aja ya, persai soalnya sih gurian teringin tani.
0: Betul.
1: Lanang wedok nom tua banci normal gilik gede pokoknya persi.
0: Oke, terima kasih Mak Waris.
1: Iya, kan gua cek gua Aditya. Makasih yang juga sama kesalahan aku. Jadi senengnya waktu pertama
0: ya. Alhamdulillah.
1: Wes pokoknya pres. Kabeh tak dongakno tambahke rezekine, dikei sehat awake.
0: Amin.
1: Wis kabeh teko lindungane pangeran.
0: Amin.
1: Makanya petugas kalau pulang hati-hati dan semoga bertambah rezeki. Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Digoda.
1: Digoda bersama Wong Ayu, asik lorek.
0: Asik lorek, iya Allah kuangan aku mbak Wong Siji.
1: Hari kemana rek, kok gak kelihatan rek suaranya.
0: Hari
1: rek,
0: pertama rek. Senin itu Naya ludrukan pulang sopo.
1: Walah.
0: Aku langsung telepon Rahma, dek Rahma dek, aku habis pulang sopo dek, tolong ya. Oke gitu. Pulang sopo hari pertama gitu ya, jadi masih walah. Jadi alhamdulillah gak ada masalah kok, cuman nanti khawatirnya pas siaran itu sambil merem ya Sobat Kota. Oke, sehat luar biasa ya Mbak Ima hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Sudah Waris.
0: Nah iya Mbak Waris. Suara ini menggelegar, memecah suasana
1: ya,
0: pokoknya.
1: Ya enak badan, badan cukup sembuh ya Bu.
0: Amin. Kalau Mbak Ima ngesong hari ini lagu ini apa iki? Semari India wis muncul. Sampeyan mau lagu apa?
1: Koncoku njaluk Tiara jadi koncoku.
0: Hah?
1: Koncoku njaluk Tiara.
0: Oh, Tiara. Oke.
1: Kan lama gak diputer.
0: Iya, boleh-boleh. Ini lagunya enak kok. Lagunya Tiara. Saya siapkan dulu ya. Sip, salamnya buat
1: salamnya
0: siapa saja?
1: Bunda Ware. Bunda Nini. Terus Bunda, saya ada di Sentong Mak Pemulia semuanya. Terus
0: siap.
1: Koko Heri, si Aini, Mas Arjo Bikere, terus Dedek, bersama Koko, sama Cak Miskan, Cak Santuri, Cak Rembo.
0: Cak Rembo, siap.
1: Terus Cak Rembo dari ini, apa kan?
0: Ada salam dari Bunda Chandra TV ki lo.
1: Bunda Chandra TV dapat lo tetap gini.
0: Oke, baik.
1: Karena itu ya laris manis ya.
0: Amin, amin Allahumma amin ya.
1: Itu di sana mungkin.
0: Siap.
1: Di sana luar.
0: Dapat salam juga dari Mak Waris ki lo.
1: Anggih Mak Waris, Mas Rizal, lari Mas Rizal, makan apa belum?
0: Dari Bunda Ati lidah kulon, ya Allah, dapat salam juga.
1: Bunda Ati, ya Allah Bunda Ati.
0: Kuangan yo.
1: Siapa pun.
0: Amin.
1: Lama gak dengar suaranya soalnya.
0: Iya Bunda Ati, gimana yuk nyenggol kini lo ya.
1: Mm-mm. Mm-mm. Apa pun, tuh sampai tangan aku.
0: Siap, terima kasih.
1: Siapa Cak Mesya sama Cak Santuri.
0: Mm-mm.
1: Oh, Kak Rizal juga ya?
0: Sudah.
1: Kak
0: Sapu Superario.
1: Siap. Terus Mbak Wayu sama Mas Rasuki Priyati.
0: Mang Ujang ikil jauh sampai lali. Mang Ujang.
1: Mas Ujang sama
0: Mas Adam.
1: Ya Mas Adam, itu kan CS.
0: Konco mancing.
1: Semuanya bersajarnya belakang.
0: Siap, terima kasih. Iya, Allah. Siap, siap. Amin, Allah. Amin. Nasi pecelnya, oke.
1: Okay.
0: Siap. Iya, iya, Allah bengok-bengok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melo-melo aku Cak Sur. Mengantiku gaya aku memanggil beliau ya. Ambek Cak Sur. Cak Ses, Saleho itu juga. Satu lagi penelpon boleh. Selamat siang di Gada.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Wiyung, Pak Jumadi.
2: Dari mana?
0: Bukan ya? Oh, tak kira Pak Jumadi. Dari Denpasar kah ini?
2: Pak Pang nih Pak ini.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama.
2: Lagi sawulan ora ono ora Teng Naya.
0: Alhamdulillah Pak. Biasanya kalau Pak Sugeng nggak bisa on air itu saking laris sih Sobat Kota. Atau membuka ada menu, menambah menu baru biasanya. Biasanya menambah menu baru jadi masih trial-trial ya.
2: Mbak Naya, biar ada
0: pilihan. Enak Pak.
2: Biar nggak itu-itu aja gitu.
0: Betul, kadang-kadang kan ada orang yang nggak suka kuah.
2: Ya,
0: suka
2: untuk meningkatkan perkembangan. Kan gitu ya tujuan.
0: Betul sekali. Habis ini Bunda Diandra TV selain dawet nanti jual apa lagi? Dalam?
2: Sehat jenengan.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa.
2: Ini kayak jenengan rahasia.
0: Betul, kemarin Naya itu mau oper sama Kak Rani malam gitu ya, Naya malam, Kak Rani siang.
2: Ada chef loh kemarin.
0: Bagaimana?
2: Ada chef kemarin.
0: Ada apa Pak?
2: Job.
0: Oh bukan, kemarin businya Naya gosong jadi mau kok di jalan.
2: Tak kira kemarin MC dia orang.
0: Oh komunitas. Bukan, kalau Senin itu karena pulangnya subuh. Kalau Selasa kemarin niatnya memang oper sama Mbak Rani, tapi mau berangkat ke kantor ke kantor.
2: Kalau oper sama
0: gosong.
2: Aku
0: kapan itu? Businya gosong dolor, iya. Silakan.
2: Oh, businya gosong. Busi. Ini ya gosong.
0: Busi motornya Pak
2: gosong. Masih gurih Mbak Naya.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa nih Pak Sugeng?
2: Mbak Naya, lagunya Aku Tercipta Bukan Untukmu.
0: Oke, ada. Tercipta Bukan Untukku ya.
2: Itu kan sebenarnya dari pop dibikin koplo.
0: Koplo betul. Salame siapa Bapak monggo. Iya. Salame ki monggo. Dalam. Oh, ini dari Sinta Arsinta Bapak. Sinta Arsinta. Iya. Oh.
2: Saya salami untuk semuanya saja, Mbak Naya.
0: Siap.
2: Tidak panjang lebar,
0: nggih.
2: Nanti Mbak Naya nangis.
0: Iya, terima kasih ya, Pak.
2: Pak, 135 juta penduduk Indonesia tak sebut kafe.
0: Oke, terima kasih Pak Sugeng. Sehat selalu bersama dengan Bunda Nurul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul ya, kawasan Denpasar luar biasa. Tiga lagu sudah Naya siapkan di sini buat Sobat Kota, tapi sabar ya setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama di Gede, di Goyang Dangdut, Wasik Lorek.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.

0: siap. Emang rasa Miltus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HE.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore. Tiga lagu yang enak sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota ya. Lagunya sangat variatif sekali. Ada lagu impor. Lagu manca maksudnya, Kabi Husi Kabi Gem, kemudian Tiara yang sudah lama tidak pernah diputarkan ternyata masih enak banget. Dan ditutup sama lagu Kota. Oke, ini sebelum masuk ke segmen yang kedua, tentunya Naya akan memberikan informasi yang mungkin bisa menambah literasi Sobat Kota ya. Yang bertanya-tanya nih Mbak Naya, akhir-akhir ini loh wake wong loro Mbak Naya. Iya, karena anginnya juga kencang dan lain sebagainya. Ini juga ada informasi terbaru juga update kemarin ya Sobat Kota, 15 September 2026. Dari laman kompas.com Sobat Kota. Jadi kasus influenza di Surabaya ini meningkat ya, IGD dan ruang perawat ini untuk Sobat Kota. Ruang anak RSHU Surabaya penuh Sobat Kota ya. Jadi waspada untuk kasus influenza kira-kira ini sangat meningkat. Dan orang tua Naya di rumah bersama dengan momongnya juga terkena flu yang sama kurang lebih. Jadi ini mohon diperhatikan kesehatan masing-masing Sobat Kota, meskipun kita sebagai apa ya, Surabaya Jawa Timur hingga menyebabkan ruang anak dan IGD Rumah Sakit Husada Utama atau RSHU Surabaya penuh oleh pasien sekitar sepekan terakhir ini Sobat Kota. Jadi Didi mengatakan ya, Dr. Didi Dewanto kepada wartawan di Rumah Sakit Kemenkes Selasa 15 September 2026, beliau mengatakan lonjakan pasien influenza terjadi sejak sepekan. Mayoritas pasien di RSHU adalah anak-anak. Pihak rumah sakit bahkan sampai menambah ruangan loh Sobat Kota. Jadi pihaknya menyebut belum bisa memastikan tipe atau varian influenza yang diderita oleh pasiennya. Dan berbeda dengan RSHU, pada RS Kemenkes Surabaya tidak ada lonjakan signifikan pasien influenza. Dirut RS Kemenkes Surabaya Dr. Marta ML Siahaan menyebutkan kondisi di rumah sakitnya agak berbeda. Jadi Dr. Marta tetap menghimbau masyarakat membiasakan hidup bersih dan senyum untuk menjaga hidup sehat, terutama biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan atau sebelum menyentuh masakan gitu. Kemudian bagi orang tua atau siapapun dari luar ruangan di

0: wajibkan pastinya untuk meletakkan yang namanya hal yang kotor, sepatu, kemudian sandal, ya jangan sampai masuk ke dalam rumah yang bersih. Jangan menyentuh anak-anak dulu, Bapak Ibu, kalau misalnya masih belum mandi, ya. Mandi dulu yang bersih, bajunya diganti semuanya, baru menyentuh anak-anak. Karena di sini kan yang digarisbawahi adalah yang paling banyak pasiennya anak-anak. Kemudian mohon maaf bagi perokok aktif. Nah, mohon maaf ya. Bagi perokok aktif itu dipastikan jangan sampai menggendong anak bayi, anak-anak dalam kondisi bajunya ini terkena asap atau nikotin, ya berbahaya sekali. Yaitu tadi, kalau dari luar rumah, sebelum menyentuh anak-anaknya juga mandi, ganti baju yang bersih. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesa mengatakan pasien influenza kebanyakan menjalani rawat jalan. Jadi pasien influenza yang dirawat inap sejauh ini memerlukan penanganan lebih lanjut seperti mengalami gangguan pernapasan yang berat. Beliau menegaskan RS Rata Rumah Sakit tetap memprioritaskan pasien yang membutuhkan penanganan medis, terutama dalam kondisi yang gawat darurat. Karena itu, informasi mengenai kondisi rumah sakit sebaiknya tidak langsung dipercaya ya, sebelum memang mengetahui sumber dan kebenarannya, begitu Sobat Kota. Jadi, ini dipastikan kembali memang bukan hanya di Surabaya, bahkan di rumah Nai sendiri tuh banyak saudara Nai yang mengalami influenza, seperti itu. Yang jelas untuk kasus influenza ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya juga ya, tapi juga jangan disepelekan Sobat Kota. Yuk mari istirahat yang cukup karena sistem imun ini juga membutuhkan istirahat juga. Jadi kalau misalnya badannya ini lagi sakit ya, sistem imunnya lagi memberantas atau mau melawan sumber penyakitnya. Tapi kalau Sobat Kota masih kerja aja, ketika waktunya istirahat maka akan ya namanya ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama agar Sobat Kota lebih gampang sembuh gitu ya. Jadi silakan yuk, meskipun lagi bekerja, kalau misalnya memang sudah waktunya istirahat, yuk monggo istirahat. Bagi owner-owner atau pemilik perusahaan gitu, mohon diberikan istirahat yang cukup, disesuaikan ya. Misalnya harus lembur, ditanyakan dulu kesiapannya gimana, apakah mampu lembur pada hari ini. Kalau misalnya tidak mampu lembur ya jangan di ya mari kita sama-sama sebagai orang dewasa bijak ya Sobat Kota, untuk bisa ya, kita kan pastinya sudah tahu gimana sih tek-tek aneh awak dhewe ku nek lara ku kudu yo apa gitu ya. Dianggap saja kita enggak ada yang merawat deh ya. Dianggap saja kita sendirian di rumah gimana gitu ya. Kan ada juga yang egois kepingnya itu ngalem-ngalem biar dirawat sama suami, biar dirawat sama istri. Jangan ya Pak, Bapak, Ibu-ibu ya. Ya kita harus dewasa bisa merawat diri sendiri insyaallah. Oke, 5676923 atau 5661416 atau 5676923 monggo merapat. Silakan. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda wasik lore. Assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian dari kawasan Pungging. Naya sehat luar biasa.
1: Mbak Naya
0: sehat luar biasa Bapak. Kalau Pak Kasian gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Naya.
0: Oke. Baik, lagi request lagunya apa nih Pak?
1: Lagu ini manusia di atas sama.
0: Sing liane ta Pak? Pak.
1: Dalam ini kemauan ya.
0: Apa itu?
1: Sing asline Mbak Naya.
0: Yang aslinya maksudnya gimana Pak? Ini lagunya koplo. Oke deh, baik. Salam-salamnya buat siapa saja gye, Pak?
1: Salamnya Cak Jumadi. Nah, itu Pak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Kak Subari, Mas Ali, Mas Rendi, Mang Gujang,
0: iya,
1: Pak Pugedang, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Bunda Ika Gersian,
0: iya Pak,
1: Mbak Santi, Mbak Tanting, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, iya, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Dinesong, Dewiyo.
0: Baik.
1: Ye, Kali, Bunda Waris.
0: Siap.
1: Mbak Aini, Ainun, Bunda Hari.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kak Sur, Kak Samsul. Semuanya,
0: semuanya baik. Ya, terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Naya membaca dulu WA Radio Kota FM Surabaya ya. Sabar ya Sobat Kota. Kita cari dulu pengirim pertama. Ada Mas Joko Seni Pertegal luar biasa 1201 loh ya ngirimnya. Yakin 1201 loh Sobat Kota. Kadang-kadang itu ada yang ngomong, oh kok diwaco-waco sih Mbak Naya? Oh Naya ini selalu adil dan benar kok Sobat Kota. 1201. Malah nak singirin bunyi. Singirin bunyi gak bisa dihapus. Karena setiap program pasti kita

Tahapu Sobat Kota untuk menuju ke program yang baru ya, begitu. Ada Mbak Kitty Prigin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Kerinduan. Informasi lokasi di Prigin ini cuacanya panas, angin-angin sepoi-sepoi. Panas dan angin yang sepoi-sepoi. Selanjutnya untuk Bunda Ani, Bunda Yanti, Mbak Bunda Suntira, Bunda Tiwi, Om Mukim, Pak Jono, Pak Gedang, Cak Wahyu, Mbak Pita Meli, dan bersemuanya. Matur suwun, matur suwun. Ada Cak Gianto Rembo, selamat siang, selamat bergabung juga. Ini mau request lagunya Siapa di Hatimu dari Orkes Melayu Mahesa. Salamnya untuk Mbak Ima, juga Mbak Santi, Mbak Yanti, Mbak Wiju, Mbak Iko, Mbak April, Mbak Widya, dan lain sebagainya. DLL, DSB, DST ya. Kemudian yang ada Mas Wahyu Supriyadi. Oke, Wong Kerapun, dari Pantau Langsung, Dugi Margo Mulyo Permai, lagunya Bahtera Cinta. Sambil Pados Ma'am lu, kok enak, iya Allah. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bunda Julaika dari kawasan Gedangan hadir merapat di acara Digoda di Goyang Dangdut Uwasik Lore. Mau salam-salam buat semuanya. Salamnya seduluran saklawasi, salam sehat sedoyo tanpa terkecuali ngining na ya. Lagunya Ada Apa di Hatimu. Ya, Ada Apa di Hatimu, no Siapa di Hati. Masa Mimi Bowo Jakarta hadir, lagunya request lagu Mobil dan Bensin. Kemudian ada Terini Satyawati Bandung, lagu 22 dari Mansur S. Salamnya untuk Teh Mia Absari, mau request lagunya Tiada Guna dari Adela. Salamnya untuk Pak Ari, ada Bunda Diandra, Mbak Wici, Pak Toto, Pak Anto, Cak Ma'ruf, Cak Zainal, Cak GP, DLL, DSP, DST. Ada Teh Mia Absari dari kawasan Bandung, request lagunya Bujangan. Kemudian Cak Miskan dari kawasan Kebraun, mau request lagu Pesona. Salamnya untuk Cak Ambon Service, juga Cak Gianto. Ada Cak Syur, Aba Ahmad Syamsuri, Syamsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, DLL, DSP, DST. Oke, wakil lo ya. Masya Allah. Cak Prapto Superio, Derek Panto dari kawasan pergudangan Suri Mulyoneng. Masya Allah. Bayang lo nang pergudangan biasanya kan panas sih. Kok koyok ngene gitu ya. Sehat selalu untuk Cak Prapto dan Sobat Kota yang lain. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Sebuah lagu yang enak. Ini lagu Angging dari Orkes Melayu Adela, mengapa manusia tiada sama untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Naya bangga lho, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan

0: Hasilnya, gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
4: Tuh,
3: lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.
4: Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Wis isu. Iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya, iso streaming ngono mbak?
7: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Lore. Luar biasa ya, lagu-lagunya hari ini didominasi sama lagu koploan. Etiknya belum keluar loh Sobat Kota. Ini yang mau apa itu request lagu. Waduh, diwanti-wanti waiki. Wah, koplis metu kabel petung koplone ya. Koplonya sudah mendominasi edisi Digoda 16 September 2026. Etniknya belum. Lagu Tansa Mas Do. Baru dirilis di Juli 2026 ya Sobat Kota. Ini enak banget lagunya. Ceritanya apa sih Mbak Naya? Lagu Tansa. Tansa ini kalau bahasa Jawa senantiasa ya, atau selalu. Lagu pop Jawa ini menggambarkan perasaan mendalam tentang seseorang yang rela menghadapi kenyataan pahit dan memilih untuk tetap menunggu. Aku isih nenggene, aku masih di sini. Meskipun ya, yang ditunggu ini perlahan melupakan dirinya gitu. Iya, dilupakan ini karena memilih yang lain, seperti itu ya. Masih ada seperti itu orang yang menunggu. Ya. Percaya awalnya ya masih berduaan, akhirnya kok goyah-goyah gitu ya. Nah ini kalau misalnya memang jodoh ya, nanti insya Allah akan ketemu kembali. Tapi Sobat Kota tidak perlu untuk apa ya, terlalu untuk apa itu ya, dipendam jerun. Ikhlaskan yang memang belum jodohnya gitu ya. Ikhlaskan yang memang belum menjadi miliknya. Insya Allah nanti yang jelas kita ini aja ya, upgrade terus potensi diri apapun itu yang kita miliki, yang sebisa mungkin kita lakukan apapun, semoga tidak mengganggu yang lain. Nanti insya Allah akan didekatkan sama seseorang yang memiliki visi misi yang sama ya. Visi misi yang seperti kaca sama kita, yang bercermin gitu ya. Jadi kita sama pasangan kita nanti seperti bercermin itu. Kita versi cewek atau itu versi cowok gitu ya. Jadi gak terlalu jomplang ya, sekufu. Mungkin kalau tidak semua perpisahan itu sebuah kesedihan gitu ya Sobat Kota. Bisa jadi sebuah perpisahan itu adalah pertolongan bagi Sobat Kota untuk kedepannya jauh lebih baik. Tapi are api lho Mbak Naya gitu misalnya ya. Tapi ternyata begini, akhirnya begitu. Nantinya akan tahu jawabannya Sobat Kota setelah beberapa waktu kemudian. Oh iya, makanya aku gak ada jodohnya sama dia gitu. Mungkin ada sifat kita yang masih buruk, suka marah, emosinya yang meledak-ledak gitu ya, suka cemburuan yang sangat posesif. Nah, gak boleh ya. Jadi saling memiliki boleh, tapi jangan sampai menurunkan potensi masing-masing pribadinya. Sebisa mungkin kita saling membangun yang lebih baik gitu. Mana yang ngomong erek, gak diterima teleponnya? Iya. Oh iya ya, selamat siang di Goda.
1: Wah asik lere.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. April Yolanda.
1: Iya kan?
0: Dari suaranya gimana nih, kok kayaknya kurang sehat kah? Sehat kah Mbak April?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya luar biasa.

0: sehatnya hari ini. Cuaca dari kawasan Bangkalan gimana Mbak? Apakah sepanas Surabaya?
1: Kayaknya juga panas. Jadi males yang mau keluar.
0: Iya, iya. Makanya dengerin Digoda aja ya, Mak. Semoga bisa menyejukkan hatimu. Ala-ala.
1: Ala-ala, mantep banget.
0: Mari kasih lagu apa ini?
1: Salahmu sendiri.
0: Salahmu dewe ya, Wan. Salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Nah, siapkan lagunya enak sekali nih. Silakan salamnya buat siapa aja, Mbak.
1: Selamat siangnya buat Mas Ali, Mas Ali, Kak Kopet.
0: Ini dapat miss call dari Mas Aditya.
1: Oh iya, buat Mas Adityanya juga. Mas Rizal ada, Pak.
0: Rizal kelabu ta, saya tak kole ane. Lo gorong WA deh. Pasti tapi iki ngurung ono mbak turu deh kaya iki.
1: Paling iya, biasanya Gabriel, jangan lupa.
0: Makan siang. Oke, lanjut. Apa lagi? Siapa lagi?
1: Terus Bang Hafid, Bang Rohim, Mas Alan.
0: Iya.
1: Terus Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda ada, Hari.
0: Mbak Ima Wiyong ini ada, mau miss call.
1: Oh ya, buat Bunda Wiyong juga, Neng Ella, Neng Kustia, Neng Dian, Neng Yanti Aprilia, Umi Sofia juga, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesial yang punya mendamba.
0: Asik.
1: Abi ngapain?
0: Siap.
1: Di mana? Sama siapa?
0: Yolanda.
1: Makanya katanya itu katanya Jeng Rani. Ini April Yolanda ya. Iya Jeng Rani gitu.
0: Iya iya.
1: Buat penayanya mat aktivitas selalu tambah lancar rezekinya kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu.
0: Ya, amin Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Apri, luar biasa. Memang Naya suka memberikan apa ya jabatan-jabatan kepada pendengar biar apa biar gampang diingat. Sindi April, Sindi sih. Oh April Yolanda ya. Cak Gianto, Sindi Gianto Rembo gitu. Kan mungkin ada Gianto yang lain gitu lah, Gianto Rembo, Gianto apa, Mbak Ima siapa gitu ya. Ima jelek-jelek ya, oh Ima jelek-jelek, ya ada lagi Ima Wiyong gitu loh. Tapi kurun dipancai Mbak sampe ngawur ya lah iya. Loh, Cak Ali yang ngono kan, Cak Ali apa, yang Naya Nabila katanya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda.
2: Digoda asik loh.
0: Asik loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Bunda Ima Wiyong sobat kota yang sekarang gabungan.
2: Iya, Bunda Ima Wiyong tralala
0: tralala. Tralala. Sehat Bunda ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cantik juga sehat selalu ya saya.
0: Alhamdulillah ya sehat istimewa Bunda.
2: Iya.
0: Yuk silakan.
2: Nah, namanya Pak Yaya itu loh Wang Well.
0: Oh iya.
2: Iya, tiga kali gue telpon, bayangnya masih baca.
0: Ya Allah, kudu rezeki ini rezekinya sekarang.
2: Iya, juga kan ya ada aja kerjaan. Jadi kalau santai, nutul. Kalau diangkat ya syukur. Dua kali, tiga kali ya sudah.
0: Siap, mau request lagu apa nih Bunda?
2: Ya wis. Lagu sing katanya sampai yang terbaru itu gak apa-apa diputeri sing dari Mbak Epi Asmara yo.
0: Oh tadi sudah yang awal-awal tadi.
2: Oh sudah
0: dirantai di Gelanggi Rindu.
2: Enak yo wis.
0: Apa?
2: Semanut ae lah lagu.
0: Manut ae ya. Oke, tak perlu sing enak. Tak kayak lagu. Tak kayak lagu semaput bareng Bunda ya. Lagu semaput bareng.
2: Iya iya wis, gak apa-apa. Soale nek namanya lagu koplo itu kan buahnya aku yo ndak tahu.
0: Mati urip karo
2: original.
0: Nggih, salam kagem kagem sinten mawon Bunda.
2: Ya yang buat tadi yang masuk-masuk semuanya, salam sayang sedulur Salawasi.
0: Siap.
2: Bang Ayu, Mbak Naya, semoga saya selalu kasih awal rezeki berlimpah barokah.
0: Amin. Ini
2: pulang hati-hati yo, Bang Ayu sayang. Amin.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ima dari kawasan Wiyung Surabaya. Kalau ini Bunda Ima Wiyung ya, beda lagi sama Bunda Ima, Mbak Ima ecelek-ecelek. Satu lagi penelpon di segmen ini ya Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
3: Digoda.
0: Iya.
3: Digoyang dangdut.
0: Siap.
3: Wasik lore, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas dirasani metu wongi lho sobat kota yo kan. Iki sing nyeluk Naya Nabila iki Cak Ali.
3: Selamat siang Mbak Naya Nabila.
0: Lah iya. Selamat siang Cak Ali dari kawasan Benowo Surabaya. Istimewa rek langsung iku udah diceluk dhisik ngono dolor ya baru mecungulin.
3: Aja.
0: Siap-siap, luar biasa sehat ya Cak Ali hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, seneng aku ngurungokno. Monggo, Cak Ali, mau request lagu apa?
3: Derita di balik tawa.
0: Derita di balik tawa ya. Oke.
3: Ya.
0: Siap. Nah ya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja? Ditawari Mbak Santi Shalala iki lho. Mas salam dalem Mas Ali wis. Wis anu ta, wis maem siang terus sing ngoten.
3: Alhamdulillah tadi pagi sudah.
0: Oh sudah ya. Oh siangnya. Oh iya iya, kok Irsat iki, Irsat yo. Oke, silakan salamnya buat siapa saja.
3: Itu Mbak Yola, Mbak Yola ada Mas Riki.
0: April yo.
3: Ini Bu Farha.
0: Siap.
3: Mama Indah, Bunda Mujiati, Bunda Bunda Japoneng, Mas Adam, Ujeng Satrio, Mas Hari Sibe Kerep.
0: Siapa siap. Itu?
3: Pak, iya Pak Kasian.
0: Iya.
3: Bunda Farha sudah ya.
0: Bunda Farha.
3: Pak Jumadi, Pak Sugeng,
0: iya.
3: Pak Aditya. Siapa itu Mbak Tanti?
0: Iya.
3: Pak Jender Tiwi. Siapa? Apa itu lupa aku semuanya.
0: Semuanya saking angkae lho, bebek bingung.
3: Itu tuh. Cak Gianto sama Pak Dianto.
0: Pak Dianto sama Cak Gianto Mbak, siap.
3: Mbak Naya Nabila.
0: Nggih.
3: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dirahmati dengan
0: Allah. Amin. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali dari kawasan Benowo Surabaya sudah bergabungnya luar biasa. Lagunya Derita di Balik Tawa Cak Pendi Adela. Oh, enak sih ini. Durasinya itu loh sobat, kok cek ngerti ini ki durasi sing panjang maknanya biar puas gitu ya. Oke, ada satu lagu ini enak banget tadi request dari WA Radio Kota FM Surabaya belum ini WA-nya ini masih Naya ini ya, belum keluar ya. Baru dua ini tadi Kerinduan sama yang satu ini. Lagunya enak banget. Ini adalah salah satu lagu kesukaan anak-anak magang dari Smackdown beberapa dua ini ya, sebelum ini, sebelum yang ini, yang sebelumnya itu ya. Anak magang yang sebelumnya. Bahtera Cinta untuk Sobat Kota yang dibawakan oleh Simpatik Musik Irfan Krisdianto featuring Vira Cantika.
4: Vira.
5: Iya, Mas Irwan.
4: Hari ini aku bahagia banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesengguan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore. Baru saja naik kedatangan tamu dari Mas FM Kota Malang, Sobat Kota ya. Belum diputerin lagunya sudah pulang. Semoga selamat sampai dengan tujuan ya. Sehat selalu insya Allah. Dua lagu dangdut koplo sudah, satu lagu etnik juga sudah. Mati Orep Karo Kowe, Niken Salindri featuring Siho. Enak banget loh. Nek wonge cilik tak tantang tak pentelengi. Ala-ala wong cilik lho, lah iya. Wanine karo sing cilik. Baik. Nah, ya mau membacakan dulu ya WA yang sudah masuk ke Radio Kota FM Surabaya. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih selamat bergabung. Mau request lagunya Salah Apa? Salamnya untuk Mang Ujang juga Mas Wahid Penjaringan, Pak Hari Sambi Kerep, Bunda Lili, Imang Ngesong, Bunda Farha Solihin Deloser sama Rohi Madura. Pak Jono selamat siang, mau request lagu Ikan Dalam Kolam. Salamnya untuk Bunda Lili, ada Putri Syamsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraun, Bato Yibi, Pak Wiyoto sama Mas Ami. Bunda Ati Lida, selamat siang Bunda. Ada Bunda Diandra Tiu juga, terima kasih. Langsung mantau dari kawasan Balai Desa Rombo Kulon, Rembang, Pasuruan. Request lagunya Satukanlah Hati Kami. Salamnya buat suami yang lagi mau berangkat bersih-bersih di tempat satunya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini belum bisa buka cabang, gak? Masih dalam proses ternyata. Oke, terima kasih, sehat selalu. Alah-alah, Mang Ujang, Bunda Waris atau Mak Waris, Cak Hari dari kawasan Sambi Kerep, Saladir, Pak Sugeng. Ada Cak Samsul Hari juga, terima kasih. Ini mau salam-salam buat Bunda Ati Lidah Kulon, Cak Pendi. Kemudian Pak Jono, sabar, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Bu Eli Agustin sama Cak Miskan Kebraun. Lagunya Di Saat Aku Mencintaimu dari Dadali. Ning Rara Sidarjo Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nitip salam buat Pak Wiyoto, juga Pak Pogatot, Mas Samsul Hadi, Pak Wahid, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti, DLL, DSB. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Mau request lagunya Bunga Desa. Mbak Dewi Sabla, lagunya Salah Apa Simpati. Kemudian ada Mas David yang punya waru, Bu Guru Cinta Luar Biasa. Bunda Ima, tadi sudah ya. Bunda Ima Wiyung, lagunya Tak Kei Laku, Mati Urip Karo Kowe. Enak ya, iya. Enak aku semaput loh, ya cuk nang kene. Cak Prapto sopir reareo, nek aku jabatannya apa neng? Lah aku mau Cak Prapto sopir reareo. Oh no. Ada Mas Aditya Mahesa, selamat siang. Tadi nitip salam buat Mbak Ima Wiyung, Bunda Ima Wiyung ya. Koko Heri Citralen, lagunya Debu-Debu Jalanan. Inaku, terima kasih. Ada Shanti Shalala, Shubidubidubidamdam. Ini mau salam apa nih? Muterin lagu Mutiara. Salamnya Damel Sedoyo Mawon, Mbak Naya. Salamnya Bres. Kalau pulang hati-hati ya. Amin. Ada lagi siapa yang di... Oh sudah ya, sudah ada Bunda Ani, ada Mas Fayu Supriyadi, Mas Pak Faiz, kemudian Koko Heri Citralen loh, foto nih hitam putih. Kayak masku lah, iya. Masku tuh lahirnya tahun Agustus tahun 1977 kok. Iya, seumuran kok ini. Koko Aim, waduh saya tas saya diklunting ini. Digoda Uwasik lorek. Selamat siang Mbak Naya, Hadi dan Pantau Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Koko. Ayo diangkat mana? Telepon Mbak Naya, teleponnya diangkat, oke. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Asik rek.
0: Uwasik lorek. Bersama dengan Cak Satrio Basoki dari kawasan Sidoarjo. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di apa ya sempatkan untuk gabungin di Kota FM.
1: Disempatkan digoda sama Mbak Naya. Maksudnya digoda on air sama Mbak Naya.
0: Siap. Iya kan? Kayak betul. Gitu. Iya. Silakan.
1: Jangan salah paham dulu. Digoda ya opo, digoda on air.
0: Betul. Jadi kalau misalnya bukan sobat kota pasti aneh. Opo ya digoda-digoda. Tapi kalau nah, sudah sobat iya. Kota, oh iya acara senenganku iku.
1: Oh, iya. Tiap acara kan ada passwordnya sendiri-sendiri ya.
0: Betul, betul sekali. Iya. Silakan Cak Satrio, siang ini mau request lagu apa?
1: Aku kepingin lagu ini itu dulu. Berbeda kasta, iya.
0: Oh bisa, berbeda kasta ya.
1: yang servis versinya duet itu kalau enggak anu benar mana ya.
0: Betul, ada ini kesukaannya yeah. Sobat Kota ini lagunya Gary Mahesa sama Lala Widi ya, sudah okay. Naik siapkan. Yes. Salam-salam aja Satrio.
1: Untuk Mas Mang Ujang.
0: Iya.
1: Terus juga ada Pak Sugeng.
0: Siap.
1: Juga ada lagi Cak Solikin. Juga ada Pak Gianto Rembu.
0: Cak Rembu, iya.
1: Siapa itu Bunda Farga, Bunda Lili. Juga ada yang di mana itu di oh, Mbak Imang Song ya.
0: Mbak Imang, baik. Iya.
1: Semuanya saja salam buat saya juga dalam petugas.
0: Amin.
1: Saya kembali ke 86. Silakan dilanjut,
0: Mbak Naya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Satrio Basuki, kawasan Sidoarjo sudah bergabung ya. Lagunya Berbeza Kasta sudah Naya siapkan. Yang di Facebook, iya, sawi-awi Mbak Naya, Mbak Naya, kini. Baik, sabar guys, sahabat Kota Raya juga mau meluncur ke sana. Silakan yang belum follow akun media sosial Karabaya, kemudian ada Instagram, lalu TikTok dan X. Ini namanya sama semuanya yaitu Kota FM 881. Silakan bisa di-follow. Kemudian kalau ada postingan boleh di-like dan diramaikan kolom komentar.

Kartika, Papu Gedang, Pak Jono Tamrin, sama Pei Matulangka. Nah, wah, kehe. Ada Abah Waisel, terima kasih Abah dari kawasan Sampelangan, Gianyar, Bali. Kemudian disusul sama Ida Ayu. Ida Ayu Ketut Anom dari Provinsi Bali hadir. Nurholis, request lagunya Jangan Dendam. Wah, bagus ini ya lagunya. Kemudian, oh Mbak Widya, Dek Widya Permadani nih Mas Widya Ninggar generasi Z atau Gen Z ya. Mau request lagunya apa ini Lilin-lilin Putih tah atau apa ini? Oh, baik. Lampu Minyak. Ada Wid Harmoko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Rio Tembilan hadir. Ada Mbak Putri Widayanti juga terima kasih tadi sudah dibaca yang di WA ya. Reni Rentina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wahyu Agung Nagari katanya musik sesungguhnya selalu relevan dengan kehidupan apapun. Dengan musik capek karena kerja keras bisa berkurang. Dengan musik kualitas kecerdasan kita juga bisa berkembang. Tapi dengan musik bisakah rasa kangen pada seseorang itu terobati? Hati-hati loh sobat kota ya, karena ada kita membuat kenangan itu sambil mendengarkan musik sama si dia, itu pernah. Jadi mungkin sobat kota sama si dia dulu yang sekarang sudah tidak bisa lagi bersama, makan bareng gitu ya, pergi makan bareng, kemudian warungnya itu ada musiknya itu gitu. Iya, sok kelingan teman-teman langsung. Oke, langsung saja meluncur ke ruang dengar sobat kota semuanya lagu dari Gary Mahesa ya. Featuring Lala Widi. Kok dari Gary Mahesa featuring Lala Widi langono? Belum ya. Dari Cak Fendi Orkes Melayu Adela yang tadi direquest oleh Cak Ali kawasan Benowo Surabaya. Derita di balik tawa untuk sobat kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 81.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si Glore. Sebuah lagu dari Gery Maesa featuring Lawidi. Berbeza Kasta sudah meluncur ya di ruang dengar Sobat Kota. Ini kalau Naya cek sudah mencapai 144 kali pemutaran. Wih, laris juga ya. Berarti enak Mbak Naya. Iya, betul. Berarti Sobat Kota suka sama lagu tersebut. Itu tandanya. Yang di WM masih cawe-cawe. Masih cawe-cawe. Masih awe-awe maksudnya. Raja Samsul, ada Mbak Tanti Pumpungan. Selamat siang. Selamat bergabung Mbak Tanti. Ini dari Pumpungan. Mau request lagu kesayangan. Mbak Aci, cama-cama. Sukses selalu. Baik, ada Bunda Diantratwi juga terima kasih ya. Loh, aku harapnya ngomong, harapnya WWA mau tak balas loh kak, kekerem ya Allah. Inake terima kasih. Kemudian yang di Facebooknya Kota FM belum terbaca semuanya, mohon maaf sabar. Ini waktunya Naya meluncur lagi. Sadari siapa man tadi ya? Oh Mas Wahyu Agung Nagari sudah. Ayimin Najat, halo selamat siang dari kawasan Jawa Barat menyimak 88,1 mantap. Kemudian Rohyanto, Wayanarti. Baik, dari kawasan lapangan tembak, Pak Sebali Kelungkung hadir luar biasa. Tambah lagi loh ya, dari kawasan Bali. Samsul Hadi, Hartono Tono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pademangan Udara hadir. Kemudian Mbak Putri sudah, baik. Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian tentunya. Grup Bahagia Bersama lagi pakai baju batik biru, Masya Allah. Bersama dengan Mbah Kung, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Pak Arifto, sama Mas Fajar Yulianto. Terima kasih jempolnya untuk Sony Anderson Inces, Dumayanti Setabat Langkat, Dex Abaya, Tumium Virgo Medan, dan Joko Speed. Coba kita refresh dulu ya. Apakah masih ada Sobat Kota? Kata Cak Prapto, di sini masih pantau. Tak kira di sini, di batas kota ini. Luar biasa ya Cak Prapto. Nah ya sekarang ini lagi ada side job di kawasan Surabaya Utara sana ya. Jadi mungkin Cak Prapto melihat Naya keliling-keliling daerah Bulak Banteng. Toto kono loh iya. Kampung Seng, Bulak Banteng, Serengganan, Simolawang, Karang Tembok, Tambak Wedi loh. Luar biasa ya. Kemudian ke Dendeng, Kapas Madia. Wes nek gitu. Kapan hari? Oh iki lah omai Bunda Anu ya. Tapi rumahnya di sebelah mana yang Kapas Madia itu? Rangka. Wes, makan deh. Kapan ini kemarin gak jadi siaran Dendang karena businya Naya itu kobong ya kosong. Di starter gak iso dolor. Iya. Baik, terima kasih Bu Dendang Terati Cak Prapto Soperero dari kawasan Jalan Greges Jaya, Kecamatan Asemrowo, Surabaya Timur. Luar biasa. Masya Allah, musuhin lo truk-truk tok ngene iki. Merinding Naya lihatnya. Baiklah, terima kasih yang sudah stay tune. Yang masih stay tune juga di 88,1 Kota FM, kemudian dari WA, Facebook, telepon on air istimewa hari ini Naya tutup telepon on air di angka 8 penelpon ya, angka infinity, jadi enggak pernah terputus gitu ya, semoga rezeki kita semuanya. Amin. Langsung deh meluncur di ruang dengar Sobat Kota ini sebuah lagu enak. Sebetulnya lagunya lagu pop dibawakan oleh Poppy Mercury.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, atasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yodang dutan merungokno di gode.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 4 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota, waktunya digoda bersama dengan Ayanika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Tidak ada bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota kesayangan.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sobat ketat tetap bisa. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sobat ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat ketat dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, tara gayo rek.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau Sinta, please nyanyi sama kami, saudara kami.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan? Alah, iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming out?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau

sirup kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings.

0: manis banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kanal Jaya Selalu Radio di Indonesia, Jaya Mengudara, Kota FM Surabaya.
8: Sayang,
9: dalam cintaku,
8: yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
9: Aku mau pisah pokoknya. Mau, ini lagu doa ya. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang aja, aku gak. Gak, pokoknya gak bisa dina ini.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu ini?

atau yang ini? Rungok dong lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Nah, loh, lapa ki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Kawasatu Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Hai, selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan sudah ready banget mengajak Sobat Kota untuk pilih lagu-lagu dangdut baru bareng Rahma Iwaniar sampai jam 7 malam.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahmat tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsAppnya 081 75 058 881, X Kota FM 881. TP 5.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: adalah
1: atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
3: TV 1.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai sir.
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
4: Ever getting rid of me.
5: TP 16.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Barusan sudah memutarkan lagu terbaru atau perdana dari April Sobat Kota. Dan menariknya, ini tuh ditulis langsung oleh Charlie Van Houten yang terinspirasi dari perjalanan hidup April. Jadi melalui liriknya itu, si Charlie tuh dia mencoba untuk menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak

yang sejak kecil itu telah berusaha membantu keluarganya sampai akhirnya sekarang dia mampu untuk menggapai cita-citanya atau impiannya. Menyala itu bukan sekedar hanya disebut lagu Sobat Kota, tetapi juga melambangkan simbol perjalanan, harapan, dan juga mimpi seorang anak yang dia tuh gak pernah menyerah pada keadaan. Harapannya yang pasti, semoga karya perdana dari April ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak di luar sana juga, orang-orang untuk yang lagi berjuang juga menggapai impiannya, sekaligus bisa menjadi awal dari perjalanan panjangnya si April dalam mewarnai industri musik dangdut Indonesia. Kalau Sobat Kata suka dengan lagu ini, jangan lupa didukung sekarang juga di program Tugu Pahlawan.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu ini?

Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan?

0: Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Loh, lapa ki kok sesengguan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut yang sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan, berlihannya ada di nomor berapa? Selamat sore menjelang malam buat siapa dulu ya? Mariana, tipe nomor 17 untuk hari ini. Ada Pak Almanu, vote lagunya tipe nomor 8 dan 14. Lanjut lagi, ada Mas Wahid dari Penjaringan, dukung lagunya tipe nomor 4, 9 dan 15. David, oi. Tepe 9 ayo Mbak Rahma, iya Pet, iya. Apa tepe 18 ayo, kurang ngopi. Ya ampun, sejarahnya aku kongkong nyanyi, ya ampun. Ya sih dok, turu kabeng kok, ya apa, kan. Ada Mas, kok Mas, Oma Mami, halo Oma, selamat malam. Dukung lagunya tepe nomor 2, 3 dan 4, makasih ya. Lanjut, Bunda Dian Ratiwi, vote lagu yang ada di tepe nomor 9 dan 17. Wahyu Supri, tepe 3, Kakak Rahma, boleh dong. Bunda Julaika, tepe nomor 9, ada Pak Almanu, sukanya tepe nomor 8 dan 14. Pak Matnai, Bulak Banteng, dukung lagu yang ada di tepe nomor, berapa ya ini ya? Tepe nomor, kepencet, 16. Lanjut lagi. Rahma mau sapa, ada Brit lagi kemarin, sehat bahagia selalu juga lo Brit, oh iya tipe 9. Ada Ripta Suasana tipe nomor 3 dan 9. Lanjut lagi Ainul tipe 9, waalaikumsalam Yuslia. Yuslia nomor berapa Yus? Tala Safitri, dukung lagunya tipe nomor 9 dan 15. Ada Hartono juga dari kawasan Jakarta tipe 11. Reni Rentina tipe 1 dan 9. Ada Kendut tipe nomor 4, iya mbak, iya Kendut.

Ini Kartika, TP nomor 9. Lanjut, Abah Wesel dari Samplangan, selamat malam. Dukung lagu TP nomor 4, bahagia, lancar, rezekinya sesuai selalu juga enggak, Abah. Untuk pilihan lagu yang terbaik, kira-kira ada di TP nomor berapa? Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan. TP

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saat Bahagia itu lagu yang candu banget dari Ebi featuring Zahra DA7 Sobat Kota. Bahagia itu sudah aku beliin bakpao ayam Irsyad Yoga. Jangan kemana-mana ya, yang suka sama lagu-lagu dangdut original. Saat lagi ada Irsyad Yoga yang akan menemani Anda di Denang.

Surabaya Sobat Kota sampai nanti jam 9 malam. Tapi sebelumnya Rama juga bakal spill terlebih dahulu hasil rekapan Tugu Pahlawan hari ini di tanggal 16 bulan apa nih? September 2026. Pemenangnya adalah selamat untuk lagu yang ada di tema nomor 9. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Faramida, Sobat. Kata lagu ini mendapatkan dukungan terbanyak. Sekaligus Rama pamit, terima kasih banyak Sobat Kota yang sudah ikutan vote dan dengerin Tugu Pahlawan hari ini. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. 9.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku lho.
2: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
5: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya, Kak?
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih, kayaknya SMA deh. Lupa-lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih
6: inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya

0: Eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era. Sehingga dengan begitu, salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, ada Lesti dengan satu-satunya permaisurimu yang menggambarkan perasaan cinta dan kesetiaan seorang perempuan yang ingin menjadi satu-satunya sosok yang dicintai dan diprioritaskan oleh pasangannya, Sobat Kata. Nah, liriknya menekankan harapan untuk memiliki hubungan yang tulus, serius, dan penuh penghargaan sehingga cinta tersebut bisa membawa kebahagiaan dan rasa aman bagi keduanya, Sobat Kata. Sobat Kota, dalam sebuah hubungan cinta bukan hanya tentang perasaan tetapi juga tentang kesetiaan, kejujuran, dan menghargai pasangan Sobat Kota. Seseorang yang benar-benar mencintai, ya seharusnya mampu memberikan kepastian serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan begitu ya. Dengan saling menghargai dan setia, hubungan bisa menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Satu-satunya permaisurimu. Dedang Surabaya, selamat malam.
1: Syadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Sehat ya?
1: Sehat,
0: Mas Irsyad. Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Malam hari ini
1: alhamdulillah
0: berdua sama Rahma Imaniur.
1: Sekarang malam ini duet ini.
0: Iya, berdua. Tapi Rahma makan, saya siaran.
1: Enggak apa-apa, sampai ngalah. Ada nih Mbak Rahma, aku ya kemana sekarang. Oh, jadi aku sampai bareng-bareng malah gak siaran.
0: Siap, lagunya apa malam hari ini?
1: Lagunya Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk ada Mbak Ima, ada juga Mbak Ika, Mbak Yanti, juga ada Mbak Yati.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga Mbak Ella, ini juga selamat malam. Ada Bunda Julaika.
0: Oke. Okay.
1: Cece Aini, ini juga selamat malam. Terus ada Pak Dianto. Ada Pak Sutoyo juga ada itu. Terus ada Bang Ucok, ini juga selamat malam. Terus ada Mbak Aprilia, juga ada Pak Janto Rimbu. Ini mudah-mudahan lagi pantau. Ada Mang Ujang, ada Bu Mimi, Bu Sutira. Terus ada Mas Ali, mudah-mudahan ayo Mas Ali gabungan. Ada penyarik dobel ini.
0: Disapa sama Mang Ujang ini loh, cadam.
1: Sama gabungan lah Mang.
0: Mancing ini.
1: Mancing ini, mancing enggak. Mas, nek mancing itu dino minggu.
0: Oh, minggu tau.
1: Iya, minggu tau. Mancingnya saya ini ato-ato. Ada Pak Toto, Pak Satrio, Pak Kasian.
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Jadi sama ditemani sama Mbak Rahma.
0: Oh ada Mbak, tapi di depan, nggak di sini.
1: Wah iya Mas, nggak apa-apa kalau lagi makan ya. Mudah-mudahan wis dia gak kesel aja.
0: Ya wis, terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waru bergeser kemana ini? Dedang Surabaya, selamat malam.
2: Syadu banget. Dari Menganti.
0: Ya.
2: Wah, kena beberapa hari, Kak.
0: Kemana sibuk, Teh?

0: Ya, ada deh.
1: Oh, alah, syuting kejar tayang ta, makanya gak sempat ya, on air. Gak apa-apa, yang penting
0: kemarin
1: sehat ya.
0: Mas bisa di apa ini, Cak Ning itu saya mau gabung kok. Sudah full.
1: Loh, iya, Res, Indonesia Raya sing gabung.
0: Sudah full kalau
1: iya.
0: Cak Sep yang ini
1: cuman. Alhamdulillah. Sehat ya tapi ini ya.
0: Alhamdulillah sehat,
1: Mas Isa juga sehat. Sehat, baik alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Ini saya request ini apa? Lagunya Mbak Sophie Sudirman yang Hanya Kamu Yang Kupilih, Mas.
1: Coba. Sambil salam-salam dulu ya, saya siapin dulu.
0: Salami yang barusan turun Mas Adam nggih.
1: Iya, betul.
0: Mas Adam, terus untuk Mas Wahid, terus Cak Gianto, terus untuk ini siapa Mas Boneng, juga untuk Cak Kasian, juga untuk Mang Ujang ya, terus untuk ini siapa ini Pak Satrio, juga untuk Mas Edonya juga, terus untuk Bunda Sutira, Bunda Farha. Oh iya, Bunda Farha ini mungkin ini tetangganya Heri Salon ya, mungkin kalau diberingin dah.
1: Iya, diberingin.
0: Beringin ya. Bu Sutri juga itu mungkin kenal dengan Bu Farha ya. Terus untuk ini juga untuk Mbak Ima, ketua-duanya juga Cici Aini. Terus untuk yang ada di Madura Mas Hafid sama Cak Dul Karim, juga Aprilia, Mas Ali, sama Pak Rofik ya yang ada di Menowo, juga untuk siapa lagi Mas? Ada tak Mas lagunya Mas?
1: Ada dong.
0: Oh ada. Ini lagu ini spesial untuk yang merasa gimana di contoh.
1: Ori rek guluku langsungan.
0: Iya Mas, kalau jenengan itu ngapain kalau bicara cinta itu kayaknya aduh saya gini
1: koyo yo yo koyo yo yo lah ya apa lah lagunya cinta-cintaan toh. Iya dah
0: tapi kalau ini Mas kalau disakiti ya wis rasanya ini Mas dunia ini
1: cerhat lagi. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung. Amin. Saling mendoakan ya.
0: Cepat dapat jodoh yang
1: amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Menganti. Terus kita kemana malam hari ini? Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Jadu banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar re?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Yo, apa wis sehat baik alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Yo, apa montore wis sehat ta wingi?
2: Wis masih sehat. Lah iki kuwi masih sehat yo, pambele barang. Ayo narik masih sehat.
1: Lah ya apa digawe tok kata di servis yo ngono iku, mali anu butuh akeh.
2: Ya lumayan dede.
1: Siapa nang lagu apa iki?
2: Ada ini juga itu masih sehat. Lah
1: iya.
2: Kan kepoto karo wong ya. Heeh. Kan sidet apa bro ya.
1: Selagu apa iki?
2: Setan pasti kalah.
1: Oh, setan pasti kalah. Ya apa dikek uyah ta iki ya? Eh? Jadi uyah ta?
2: Yo, kalau mau dua tono ayat kursi.
1: Tak kira kau yang film-film itu loh, setannya dibi uyah ni terus ngale.
2: Oh, yo guru karuan loh, teman-teman guru karuan, keparan juga ban.
1: Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mang Ujang, Cak Ari Kambikar ke Pak Sur, Cak Samsuri ke Daon.
1: Oke. Okay.
2: Apa nanti harus di waktu sampai jumpa Pak Ucok lagi mati Cak Solgi Belepor, Cak Jainal Tera, Mbah Jainal Madura, Cak Wahid Penjaringan, terus Cak Afin Pakasian, Cak Miskan, Cak Jiti, Mbah Ngeros, Mas Rizal, Cak Heru, Mas Amsulati, Cak Boneng, Mas Adam, Cak Edo, terus Pak Deanto, Pak Bugedang, terus Koko Heri, Pak Sitoyo, Bunda Sitira, Bunda Farham, Bunda Mujiati, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati.
1: Okay.
2: Terus Tewulan, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Ella, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Putri, Adik Widya, Mbak April Widya, Mbak Aprilia, Kira, terus Bunda Lilik Margo Mulyo, terus Bunda Yati, Aprilia Menganti, Mbak Tanti Pumpungan, Cici Aini, Bunda Selamat, terus dan semuanya.
1: Oke, klik. Siap, siap.
2: Buat Mas Irsa, sehat selalu.
1: Amin, Buat amin. Nanti, saling mendoakan. Baik, matur nuwun. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Jadu banget.
3: Dendang Surabaya jadu banget.
1: Jadu. Ya sabar toh, jenengnya Atri saya Indonesia Raya Punjul Malaysia iki lah.
3: Ketoran awang medidak medidak iki lawang.
1: Sengaja, sengaja cek ngenteni.
3: Salah berpikir karena suaranya motor liwat, merbutak kak ini.
1: Ya apa sehat bunda?
3: Alhamdulillah Mas Irsa, aku juga sehat, aku tinggal sehat kak ucul ini.
1: Hmm, dah iya, ucul nanti kisah ini.
3: Saya ucul nanti kan aku.
1: Yahmini wis keliling ae. Yahmini wis keliling ae yo.
3: Ya,
1: apa? Ya lagunya ya. Apa iki ayo ayo ya lagu ayo ayo pelanggannya Kerry apa
3: salam rindu ae
1: buat oke salam salam buat siapa
3: wes buat semuanya berkala nama donom tuo
1: oke
3: ya
1: oke salzama yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asolole. Dendang Surabaya selamat malam. Halo, sudah masuk. Ya wes ganti yang lain. Dendang Surabaya selamat malam.
4: Dendang Surabaya jadu banget.
1: Jadu banget. Halo Cagung.
4: Gimana kabarnya?
1: Sehat baik. Cagung gimana ini?
4: Sama-sama sehatnya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, baik.
4: Mending dompet lo agak kering.
1: Loh, apa kok kering? Saya tanggal 16 iki.
4: Lagi bokek.
1: Gak apa-apa bokek, yang penting saya iso goyang, ya kan?
4: Ya.
1: Selagunya apa?
4: Rembulan bersinar lagi.
1: Rembulan bersinar lagi, siap. Salam buat siapa?
4: Yang turun yang tadi siapa?
1: Ada Bunda Waris, ada Cak Gianto, ada Mbak Yati Aprilia.
4: Salam-salami. Cak Gianto, Cak Adam, Cici Aini. Wajah salam semuanya aja.
1: Oke deh, siap.
4: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agung Wibi. Wibi apa sih? Wibi, Cak Agung Wibi dari Kali Santri selamat malam ya. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Kota FM. Terima kasih banyak nanti yang gabung on air di segmen berikutnya ya. Terima kasih Bunda Waris tadi sudah bergabung, ada Mas Adam juga sudah bergabung tadi di on air, Cak Adam, ada Bu Lili di Margo Mulyo juga selamat malam dari Surabaya. Aduh, banget. Lagunya malam hari ini nyanyian rindu aja Mas Irsat dari Evita Malaya buat Mbak Putri Widayanti, Mbak Ima Ngesong, kemudian Mbak Mia Absari, Mbak Rini Setiawati, Mas Samsul Hadi, buat Pak Jono Tamrin, kemudian juga Cak Adam, Mang Ujang dan seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan selalu buat Mas Irsat. Selamat bertugas. Terima kasih. Kemudian Pak Wiyoto selamat malam. Dari Pandaan hadir malam hari ini, salam buat Ning Rara, buat Mbak Maeli Agustinche, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi di Tretes, buat Mbak Toyibi di Tanjung Sari selamat malam, selamat istirahat, lagunya Kandas Imron sama Imron Sadewo sama Evita Mala. Satu lagi Bunda Julaika selamat malam di Gedangan hadir. Selamat malam, bersaja salamnya seduluran saklawase, buat semuanya sehat seduoyo gitu ya, kagum aja, salam sehat, semangat, lancar. Yang dikarepki amin. Matur nuwun wedhale. Assalamualaikum mau bahtera cinta malam hari ini Bunda Julaika. Kalau intronya begini, kira-kira judul lagunya apa Sobat Kota? Ya, Sejawan Madu. Ceritanya seseorang yang merasakan pahitnya cinta karena dikhianati atau disakiti oleh orang yang dicintainya, begitu ya. Menjadi gambar.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi

0: si masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih, isu-isu rame ay.
3: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
3: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri, sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Karena rindu, Sobat Kota akhirnya rembulan bersinar lagi begitu ya. Dua lagu saya hadirkan, Salam Rindu disusul sama Rembulan Bersinar Lagi. Perasaan rindu yang mendalam kepada seseorang yang dicintai dan mungkin saja sedang LDR, sedang berjauhan gitu ya. Dan kerinduan ini disampaikan sebagai ungkapan kasih sayang dan harapan agar hubungan bisa tetap terjaga meskipun dipisahkan oleh jarak begitu Sobat Kota. Disusul satu lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S atau Mansyur Subawa Nur. Ini perubahan suasana hati dari kesedihan menuju kebahagiaan setelah melewati masa sulit dalam kehidupan atau bisa jadi percintaan lagi Sobat Kota ya. Rembulan yang kembali bersinar menjadi simbol munculnya harapan dan kebahagiaan setelah kegelapan berlalu begitu. Dari Salam Rindu, kemudian Rembulan Bersinar Lagi mengajarkan bahwa dalam menjalani cinta dan kehidupan kita perlu tetap setia untuk menghadapi jarak maupun kesedihan Sobat Kota. Setiap kesulitan memiliki waktunya untuk berlalu sehingga jangan menyerah pada keadaan dan tetap untuk menjaga harapan nanti datang kebahagiaan. Dendang Surabaya. Selamat malam, Dendang Surabaya. Aduh, Bang. Kecilin dulu boleh, Bun. Feedback ini lu.
1: Aku mau kapan ini sing aku.
0: Sudah masuk ini lo, sehat.
1: Iki anakku yoga iki.
0: Oh. Putu ta iki?
1: Iya putu.
0: Lah iya 17 tahun ne.
1: Tak kira satu lo putu wadana ya putu kuwi.
0: Ternyata suaranya berbeda dengan nampak rupanya.
1: Berbeda jane.
0: Suarane bapak-bapak lah kok bae si arek-arek.
1: Ya Allah, makanya aku gak ngerti nih aku jenenge Ersan itu wis ya gitu.
0: Lah iya, ditonggoki sak jam ning ngarepan lu dijarno rek ya Allah. Ditinggalin nyapu-nyapu, dijarno rek tamue. Yo.
1: Ya
0: Allah rek, ya Allah rek, aku iki lho siaran diomeli mbae ta iki judule. Yo, salamnya dimulai dari sekarang.
1: Pak Wahid, Pak Rofik, Pak Narbi, Bang Uca, Bang Ujang, Kak Diti, terus Pak Narbi, Kak Narbi, Kak Samsul Hadi, Pak Soanto, Mas Agung, Bang Arjuli, Mas Ali, Wadianto, Satur, Pak Kosim, kurang ucapan ya. Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihain, Mas Hafiz, Pak Kasian, terus Pak Satrio, Pak Pogedang, Cak Aim, iku Pak Dono, Bunda Sutira, Bunda Ima, dua-duanya, Cik Aini, Pak Bunda Cilaika, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Ella, Mbak Bunda itu, selamat.
0: Oke.
1: Okay. Mama Elia Gosin, Mbak Yati, Mbak Tanti, Mbak Yati Aprilia, terus Aprilia. Mari ngono, sedangkan jawab.
0: Oke.
1: Okay. Sudah.
0: Satu lagi.
1: Hah?
0: Satu lagi,
1: Mas Heru.
0: Yo, pas, 30. Dan semuanya.
1: Semuanya salam sedulur selawat.
0: Baik, terima kasih banyak Bunda Farha. Sehat selalu. Salam buat keluarga nggih. Nggih, Uti, matur nuwun Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam, Dedang Surabaya. Swadus banget.
0: Swadus banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Ya, alhamdulillah kabar panas sumu ongkep.
0: Oh, panas sumu ongkep. Ya apa berkeringat iki berarti.
2: Pakai kipas. Langsung sungai. Dan aku jopong ini bisa silir-silir.
0: Oh, layah-layah pena tenan ning ngarepan. Iya, ngarepan tok ae nang teras, gak usah nang embong, kono truk, kono iki bahaya malah. Gak usah nang dalan gede. Lah iya. Heeh, nang teras ae gak usah maju-maju, bahaya ni re.
2: Kadang yo sik ono motor nyelonong ae.
0: Lagu ya bagi ja.
2: Iki aku tak salah meleng Bunda Farka ngono.
0: Ya tambah
2: 40 ngono ya apa.
0: Ditambah piro nunut Bunda Farka nambah loro ta telu.
2: Nambah loro. Aku jange tata jiwa. Besok 40 ta 50 pun mesti ngeling-eling sing apal-apal.
0: Ya ora apa-apa 30 tapi gak request.
2: Iya dah. Iku makadon kuat.
0: Enggak, wis pokoke spesial Bunda Farka spesial salam tok.
2: aku tak piren rek, jajal lagu rek.
0: Ya apa terima ta?
2: Tak kare oleh ngono ya gak apa-apa lho.
0: Oh, boleh. Mau gak dicoba ta?
2: Iya, tak coba. Yo, mau salam Bunda Farka.
0: Yo, iki gak request yo, tak hitung sampai saapale yo.
2: Yo, saapal sailing-iling.
0: Yo, dimulai dari sekarang.
2: Nomor 1, Bunda Farka, Bunda Julaika, Bunda Mimi, Bunda Sutira, ono Bunda Fatona, ono Mang Ujang, Cak Boneng, Bunda Wulan, Cak Sur, Mas Ditya, Cak Heru, ono Neng Ela, Cak Ati, Neng Aini, Mbak Ika, Mbak Ima, terus ono Mbak Ima maneh, ono Mbak Jandra Batiwi, Amin, terus ngono-ngono Pak Sutoyo, Cak Heru, Cak Heru, Cak Maruf, terus ngono sing Papu Gedang, terus ngono-ngono Bunda Waris, ono Mbak Ella, ono Mbak Wiwin, ono Mbak Ranti, Mbak Iku sampai ke Cak Toto, sampai jumpa Mbak Yati, Yati Aprilia, ono Mbak Yati yang di Boteng, terus ada juga yang iki Mbak Randu Tejo, terus ngono yang iku Cak Jipi, Cak Solehin, ada ono Bunda si Meduro iku weto iku sapa Bunda Mbak Aprilia.
0: Okay.
2: Terus ngono wes iki rata wes kentek.
0: Saya selangkung. Ya wes matur nuwun, terima kasih banyak gantian liyane.
2: Ya wes lali.
0: Yo, matur nuwun Caido. Yo. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Selamat malam Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng telu posisi di mana?
3: Posisinya lagi di rumah, Mas.
0: Oke. Okay. Apakah juga keinginan untuk ikut challenge malam hari ini? Gak request cukup salam toh?
3: Kalau untuk saya itu gitu tuh enggak masuk.
0: Oh, enggak masuk. Oh, enggak ngefek.
3: Enggak ngefek sih dari dari kak ikut biasa yang ngono ikut aja nih mas
0: jadi hari
3: ini radioan kono loh mas
0: ngono dah biasa ikut soalnya adiknya jaluk lagu asli ya
3: adiknya jaluk lagu
0: dah makanya aku jaluk lagu
3: iya wis aku yang jaluk lagu mas
0: lagunya oh boleh dong lagunya apa ini
3: Sarmila aku kangen ambil Sarmila
0: oh Sarmila tak kira Sarmela oh Sarmila ya
3: dia jalan lagu apa mas tadi ya mas
0: ya weh Sarmila
3: dia jalan lagu apa dia
0: lah ini Sarmela ini
3: Sarmela iku bang Sarmindo lah Sarmindo jadi
0: semoga salamnya buat siapa ini
3: tak titip dong Sarmindo Sarmindo Yo gak nyala bisa selamat, yo gak tak sabar mas.
0: Kelar, lek. Lah iya.
3: Wong jatuh bisa kelurahan.
0: Kelar lek si An Baik lah, ya sik kurang ae panggan ya.
3: Kurang.
0: Heeh.
3: Ya wis mas, iki kayak guyonan ae mas. Mas iki kok ngomong akeh guyonan kok ya. Ya dasar video.
0: Yo.
3: Matur suwun mas.
0: Baik, terima kasih Cak Satrio. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, satu lagi ya, Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya, saduh banget.
0: Saduh banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima, apa kabar ini?
4: Alhamdulillah, sehat. Mas Irsa saya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya,
0: posisi di mana ini?
4: Ya, di anu kamar wis denger-dengerin gini.
0: Oh, siap-siap.
4: Gak pernah kemana-mana Mas Irsa.
0: Sibuk.
4: Gak ada sibuk apa-apa.
0: Oh.
4: Sibuk salam gitu, Bunda Farga.
0: Mau ikut challenge salam ta?
4: Nah, iga, wis gak anu, gak nyetek. Gak suka salam. Sarmedo itu mang lo.
0: Iki Sarima iki berarti. Sarima iki berarti.
4: Iya, Sariman iki. Iku Sarmedo iki. Karo Sarmeva iku mang buku Warga wis.
0: Eh, lagunya apa? Saya siapin lagunya.
4: Lagunya apa ya? Milikmu ya, milikmu ya.
0: Oke, siap.
4: Om Rafi.
0: Salamnya buat siapa?
4: Ya buat tadi yang masuk-masuk semuanya. Salam sayang seduluran saklawasi. Pat wong gantung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kasih awal rezeki barokah berlimpah. Dan kalau pulang hati-hati ya.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Wiyung ya. Bergeser dulu ke fanpage, ke WhatsApp dulu. Terima kasih banyak yang kelunding-kelunding. Semoga nanti masih ada waktu ya. Ini belum disapa yang di WhatsApp. Terima kasih Pak Jono Tamrin. Selamat malam dari Gresik. Mau Cinta Merah Jambu. Buat Ella Gustince, Putri Widayanti, Bu Lili, Margo Mulyo, Cak Samsul Hadi di Tretes, ada Cak Miskan Kebraun, Ami Wibowo, Bato Ibi, Pak Wiyoto, dan Rini Setiawati. Selamat malam. Ada Bato Ibi juga bergabung malam hari ini. Dari kawasan Tanjung Sari hadir buat Mbak Rini, Mbak Mia, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto. Terus juga Cak Samsul Hadi yang tugas terima kasih kembali. Mia Apsari di Bandung, mau Bahtera Cinta juga malam hari ini. Salam buat Pak Jono. Buat Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mato Ibi, Ali Agustinje, Pak Wiyoto, dan Yeni ini ada di Perigen. Mas Wahid, selamat malam. Syahdu banget. Ini dari kawasan Penjaringan, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Neng Rara hadir menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Bogarot, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, kemudian Mbak Dian Ratiwi, Mas Irsa, terima kasih selamat bertugas. Oke. Okay. Kemudian kita ke Bangil dulu. Udah di Pasar Kembang malam hari ini. Requestnya Jalan Datar. Biar lancar semuanya, amin. Buat suamiku, salam sayang. Yang I love you full katanya. Ajak ditambahin, wes kadung rek. Diandra Triwi, terima kasih bergabung malam hari ini di WhatsApp Kota FM. Salam buat keluarga. Pak Benar Rini Setiawati di Bandung, mau Cinta Ketok Magic. Buat Mia Absari, Amimi Bowel, Agustin Cium, Bato Ibi, Pak Jono Tamrin, Rata Restu Wilujeng. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas...
1: Sayang!
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja!

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso.

0: Poso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
1: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Sobat Kota Angga, terasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan malam hari ini. Saya siapkan satu lagu sebagai penutup, lagu yang bertemakan cinta lagi dan penuh makna. Bahtera Cinta, Sobat Kota, yang nanti akan hadir sebagai penutup malam hari ini ya. Sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta sebagai sebuah bahtera yang mengarungi luasnya kehidupan Sobat Kota. Dalam perjalanan itu tentu ada gelombang badai dan berbagai tantangan, tapi cinta yang tulus menjadi kekuatan untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan bersama. Irsyad Yoga Fama pamit Sobat Kota dari Dindang Surabaya malam hari ini. Terima kasih yang sudah menemani. Semoga malam Sobat Kota penuh ketenangan dan semoga besok membawa kebahagiaan dan harapan baru ya. Selamat malam semuanya, salam hangat dari 88,1 Kota FM Surabaya. Sampai jumpa di Dendang Surabaya berikutnya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nih. Yoi ki.

0: Makasar.
1: Terima kasih Sosisa.
2: Dulur-dulur kabeh, wayahe wayahe. Adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suci Kota FM dangdutnya Surabaya. Dulur, alhamdulillah ketemu manek lelur. Dengan caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki, yo iki, yo iki. Yo iki waspaya jam sangat dalam tonet ya. Wayahe caning ngancani dulur-dulur setuju lipur, nambah nih kesel-kesel dulur-dulur kilau ya sedang gabung kalau tenggok gitu kan cani tarin yang tiap sengatas semangat jam sholat semangat.

0: Walu-walu 1.7 FM dan dengnya Surabaya. Aja golek liyane, kadang cocok siji yo wis, ngono lho ya. Ati telateni, ya ta. Telateni ngene sok berkahi, sok ngrejekeni. Amin. Inggih mugi-mugi cak ning dalu niki ugi saged nambahi lancare nyambut gawe dulur-dulur ya, nambahi lancare golek rezeki. Amin. Cak ning. Cak Ning
1: campur sari kopo gending pota SM yo iki dudu iku sugeng dalu
0: ugi mbah
1: dari Mekabar.
0: Alhamdulillah beres mbah.
1: Nggih, sawang sore. Enak nih, bahasa Madura kayaknya sudah fasih.
0: Ya sih saya ngono iku Rembang ngono tok. Terus kelangkung, ada padeng.
1: Sekelangkong.
0: Lah iya, kan aku belajar mbah.
1: Ya nek selangkung selawe.
0: Iya, kan aku belajar mbah, ngono lho.
1: Mudah-mudahan cepat bisa malah orang melarat
0: cakap
1: ya Neng Tari, harapan dari Bajunal mudah-mudahan Neng Tari sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semua keluarga juga semua kru di Pro 4.
0: Lo Kota FM
1: di
0: Kota
1: tak
0: FM
1: nih. Mudah-mudahan merapat ke Kota FM.
0: Aku kerungu lah aku.
1: Aku ngomong apa,
0: Mbak? Ya mau lah, apa lo, Mbak? Ayo.
1: Ke mana,
0: Kak? Aku kerungu lah aku. Yo, lagunya apa?
1: Aduh, lali ngomong apa, wis lewat, pisan. Mudah-mudahan lain kali gak kepapas lagi. Saiki aku pingin nang Madiun tapi lewat Ngawi. Terus ke Ngawi maksudnya. Salamnya. Tentu Bang Kobar ya, barangkali belum tidur, selamat malam nih. Ayo masuk. Ada Cak Sugeng. Cak Ali. Cak Toto, Cak Glodake. Biasanya Cak Keri Glodake. Cak Janto. Neng Sutira, Sutia, Neng Dian, Cak Gianto, Cak Selamat, lah Cak Ido, Kindi, Cak Ido, ayo pari ane Cak Ido.
0: Ido, ini wis masuk.
1: Wis mari masuk.
0: Iya, sudah.
1: Nuri lagi wis metu, tidak apa-apa. Aditya, Bapak, kasihan ya. Kasihan tak mesakti lah ya. Ada Neng Ella. Ya terus untuk lainnya, karena belum tahu ya, cuma ini aja. Kayak tadi di Dendang Surabaya dihitung sama penyiarnya sampai 34.
0: Masya Allah.
1: Sak RW melu kape.
0: Ya kak, sak RW itu, sak kabupaten.
1: Tidak apa-apa. Tambah banyak, tambah bagus saya kira.
0: Iya, tidak apa-apa memang. Sampai jam 1 nggak apa-apa, Mbak.
1: Kenapa?
0: Sampai jam 1 juga nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Tambah dilulu jarene.
1: Sekalian. Oke. Okay. Untuk lainnya yang belum tak sebut, maaf aja sepurane, soalnya belum tahu banyak, ini hanya segini saja. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, bisa hadir katanya Mbak Tari. R-nya itu suwe ngomong R. Waduh, kayak bunyi ini pesawat.
0: Oh, Mbak.
1: Lah iya nek hadir iku waktu.
0: Nggih.
1: Bergelegar.
0: Oke.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat Majenal. Mohon pamit tanpa mengurangi rasa hormat. Seperti biasanya Ning Tari doa sekaya Gus Parian. Tuku beras kain ngeliwat. Ojo tumpan dekek nang pancini. Mudah-mudahan semuanya tetap waras dan selamat dan kata rezeki ini.
0: Amin.
1: Amin. Amin.

0: Langsung pamit turun.
1: Iya, monggo.
0: Mbak Tari, matur suwun banget.
1: Iya, sami-sami.
0: Merosot, alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira di Kota FM. Iya, saking penyiar Kota FM ini sabar-sabar kabel. Nek Lianis disemprit. Oh, terputus. Cak Ning.
2: Halo.
1: Cak Ning, sudah masuk, monggo.
2: Ya.
1: Cak Ning.
2: Iya.
1: Loh kok iya-iya tok iki. Passwordnya mana? Cak Ning, campur sari. Walah, iki koyo anu iki, nyasar koyo ya. Salah sambung ya. Ya. Oh, medeni. Cak Ning.
0: Ya,
1: Ali girap-girap. Kakak kira semaput. Saiki lho gak sepiro medeni yo an.
0: Iki aku brebekan karo suarane montor liwat barang ngene iki lho.
1: Oh alah nggih.
0: Saiki nang pinggir embong iki aku.
1: Ya jarang pinggir embong mlebu omah ngono lho.
0: Lah piye biasa nang njero kamar saiki aku ning njero warung.
1: Engko kesaut angin kok.
0: Jeben kesaut angin aku lara.
1: Sakno angine, ya iya, wong langsung sandalan, sepatonan. Gak sehat ge?
0: Alhamdulillah, kebiasaan
1: yang kerak-kerak ini tenang yo. Ge, monggo, tembangin apa?
0: Ya, aku merdeka, ya aku ndelok merdeka, ya ampun ngeter dhewe aku.
1: Ge, monggo, tembangin apa?
0: Aku kena jalak putih ya.
1: Ge. Salam.
0: Kanggo Cak Ejo, sudah Tutira, sudah Parha.
1: Iya.
0: Sudah Bungur, sudah sampai itu, sini Bungur gue lho.
1: Siapa ayo? Ayo. Dari.
0: Dari Melutin Bungur ya. Bunda Jaca. Mang Ujang. Terus anak aku Aditya. Terus pembagian barang lho.
1: Nge.
0: Pembagian lho. Mbak Nadine, Mbak. Mas Bo, Mbak.
1: Lah iya. Dikira dikira gak krungu kene.
0: Lah iya. Sampai
1: mencolok-mencolok
0: ya wis salam. Salamnya dari KUAP ya. Buku-buku
1: kami
0: sebaring seger waras, sebaring tambah rezeki.
1: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh ya iya ya kudu loh. Nah ya coba mbak. Bye.
0: Demi itu ratu dunia ya bisa ngomong salam loh.
1: Iya ya, ya, ya kudu pancen nih. Salam ya. Nyalami konco-konco.
0: Ada kuburan nang omahku kene kan ngarep omah kan
1: kuburan. Ya cocok pas nek ngono ya, Ratu Kunti.
0: Nggih. Ratu Kunti nang kono-kono omahe ngono ngarep omah kuburan iki. Ya wis matur suwun ya nek
1: diparingi sedaya. Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, hati-hati kecantol. Nggih, yeah, asal oleh barang. Nggih, yeah, matur nuwun Ratu, Bunda Ratu Kunti. Cak Ning. Sapa iki? Cak Ning.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Ning.
3: Cak Ning. Kota FM.
1: Duh, campur sarinya mana? Ayo kena diwolak-walik.
3: Sik,
1: sik, hop, hop. Cak. Cak Ning.
3: Yakni
1: campur sari.
3: Campur sari.
1: Koplo gendeng.
3: Koplo.
1: Nggih. Mbak Tari. Kendalu dalem. Umi niki.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mi. Umi gimana?
3: Pengen iku aku layang kangen.
1: Tak kira sanitas mana. Enggak,
3: layang kangen.
1: Nggih, lagi kangen Umi. Iya, lagi kangen.
3: Iya.

0: Ya, salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan.
1: Oke, Mi. Oke,
0: Mi. Tadi kalau pulang hati-hati, semoga sehat-sehat keluarga.
1: Amin.
0: Semoga dilancarkan yang berokok, dijauhkan di berat temu situ.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin,
0: selalu
1: makasih.
0: Sehat, agungnya tak tunggu yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Latifah matur nuwun mangke dilanjut malih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Walu walu koma si juga tafem dan dunia Surabaya tase sarangan tarin intias wonten saning campur sari koblo kening kota FM. Yoi ki matur nuwun dulur monggo ingkang nembe bergabung nembe kondur nggih saking Makarya emom menawa ngono ya. Heeh, iki lagi mancik omah ning ri. Makane aku langsung nyetel cak ning iso nggo tombo ya to. Nggih monggo bersih-bersih rumiyin nggih. Apa pergi ngunjuk-ngunjuk saya ngetanget dhisik ya ben awake kesel iki rada lerem ngoten nggih. Terus nyimak Cak Ning. Sudah masuk.
1: Campur sari goblok bendul mot ayo yo iki ning tari mbayune iki assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan.
1: No.
0: Masyaallah. No, apa Pak Kianto?
1: Ya napa sehat ta?
0: Alhamdulillah pangestunipun sami sehat nggih sedaya nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu pripun? Ibu sehat? Sampun datang Jakarta?
1: Nggih. Kene mriku Bandung.
0: Oh, wis tekan Bandung malan. Waduh maneh. Ngerti ngono titip aku ngono.
1: Titip napa? Karedok ah.
0: Oh, mboten payem. Apa Pak Kianto?
1: Wah, apa ning tari sampeyan bulet ae.
0: Lah iya. Gara-gara Pak Kianto teko yang mau bulat.
1: Iya. Angga. Saban putra kena pengen ae.
0: Lah napa?
1: Kembang pungkasan,
0: nggih.
1: Banyuwangi lho, nggih.
0: Iya.
1: Jatelo Jawa Tengah.
0: Iya. Ya gak apa-apa, mari tok Banyuwangi nang Jawa Tengah.
1: Nggih, salami. Damel mangujang. Hari sambil kerep Cak Sur, Cak Samsuri kebraun. Terus Sabanardi, Pak Rusdi. Terus Pak Toto, kamu juga dimati Cak Sur di Belosa, Cak Jainal Pera.
0: Alright.
1: Terus Mbah Jainal.
0: Oh, hai.
1: Terus Cak Wahi Penjaringan. Hey. Kenapa, Neng? Neng? Halo? Neng? Halo.
0: Halo, Pak Kianto.
1: Sampai ini gak apa-apa, Ani.
0: Boten, Pak. Boten apa-apa. Boten lah apa. Lah, orek ngono, Pak Kianto teko.
1: Yuk,
0: boten ini. Anu, nge, kursinya kan orek. Jenengan rawo kan orek. Terus, Pak, gocekan mejo. Kayak rata-rata kayak opah kabar lho Pak ning kene Pak aku iki bingung gocek meja ngono.
1: Ya le Mas Aditi ya sampean numang dumbar sampean meneng ya tak goleki.
0: Lah iya. Iki lho salam saking Mbak Diandra TV.
1: Ya salam balik Mbak Diandra TV sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Terus Hafid. Terus Pak Kasian, Pak Miskan, Pak Bibi, Pak Ngerol, Mas Rizal, Pak Eru, Pak Tengku Lati, Pak Bomen, Pak Adam, Pak Dianto, Pak Gedang, Pak Eri, Pak Sutoyo, Pak Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farao, Mama Ami, Mbak Dibati, Mbak Yati, Bunda Wulan,
0: jadi semua, Kakung, Putri, Mbak Yati, Mbak Ikan, Mbak Ikan, Mbak Ela, Mbak Ina, Mbak Rati, Mbak Putri, Mbak Itia, Priken, Mbak Aprilia, Mbak Bunda
1: Lili,
0: Margo Mulyo, dalam catatannya Pak Kianto.
1: Ngono
0: roto, dari Sabang sampai Merauke, ibaratnya ku ngono, dari A sampai Z,
1: wabe
0: disebutkan, ini gitu salami kabe, di mari disalami, disalam balik, aku tuh ngono pancene, yo.
1: Boten kalau salam balik, neng, ini lah, kayak itu, balam balik sampai luru-luru.
0: Nek iku lali nek iku kedobelan nek iku. Iya nek iku kelalen nek iku.
1: Ali wong ngene. Mosok pirang-pirang taun ya kapal wong situ-situ. Ya pun saya mau awon duluran sak awak sedha mring tari sehat selalu
0: kemudian di Amin.
1: Kena mantu hati-hati pun kerjaan niku.
0: Ampun, mau Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alright, Pak Kianto Rainbow. Cak Ning. Nggih. Campur sari.
2: Campur sari.
0: Goblok
2: Gending.
0: Kota FM.
2: Kota FM.
0: Iya iki.
2: Yo iki.
0: Iya
2: Yo
0: iki.
2: iki.
0: Aha. Nengan
2: Sugeng dalu
0: Nining.
2: Nintari.
0: Sugeng dalu Neng
2: Assalamualaikum.
0: Nining Indrapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe santai niki jenengan.
2: Nggih, nembe langsung.
0: Napa Neng kok gujeng?
2: Mboten niku wau napa mirengaken bapak jinten niku kang nembeh mandeg.
0: Bapak Gianto Rembo niku wau namine.
2: Oh nggih, kali sinten bunda sinten sing niku bujenge kados.
0: Oh,
2: Rembung Mbak Kunti niku.
0: Nggih, Bunda Ratu Kunti niku pancene. Ratune niku nggih, ratune.
2: Kula kali maem wau.
0: Lho keselak.
2: Mboten sakit.
0: Lo, Bun, Bunda Waris, lek lo tanggung jawab lo neng neng neng sampe kesel sampean. Wis gak apa-apa pokoke gak sawanen ya.
2: Nggih. Mboten nggih.
0: Nggih. Nggih monggo.
2: Padha ngersakaken lagu Ninggal Katresnan neng.
0: Ninggal Katresnan, nggih.
2: Nggih. Niki badhe kirim salam.
0: Nggih.
2: Agem Mbak Zainal wong nggih lak mboten kelintu.
0: Nggih.
2: Mas Aditya wonten Bang Edo, wonten Bunda Farhat. Sinten niku?
0: Sinten?
2: Cak Rizal nggih.
0: Nggih, Cak Rizal.
2: Bunda Fatona, Bunda Slamet, Bunda Sutira. Pak Kianto niku wau lajeng stoyo mawon lan ning sinten sing sale dereng sepinten
0: apal
2: nggih mboten
0: napa nggih alon-alon
2: nembe sekedhik kang kula tulis.
0: Oh nggih masih panjang waktunya nggih
2: kagem ning tari matur sembanun
0: sami-sami
2: selamat bertugas
0: matur nuwun
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Ning Nining Indrapura. Matur nuwun ya. Mbak Diandra bayi alhamdulillah wis tekan omah. Mbak mulai pantau tekan Bangil Surabaya Bangil maneh saiki. Oh, Masya Allah. Mbak jaga kesehatan lho Mbak yo, aja lali jamu nih. Lha riwi-riwi yo. Cak Kris Pantoro nggih. Salam sedaya kemawon Mbak Tari selalu bahagia selalu. Amin. Pak Kasun Sugeng Dalu, Waalaikumsalam, Cermeng Gresik Adir, salam Mbak Tari, semoga sehat selalu, rezeki lancar, amin, matur nuwun. Bunda Ima Wiyung, monggo badhe gabung nggih. Umi Latifa, monggo tembangnya, layang kangen.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul, pihabatus sauda, atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on-air lho.
3: Wah, iya, suun, Mbak.

0: Dunia Surabaya, lor lor tolor. Nggih, matur sanget tasih pinarawanan nih. Nggih, Pak Kyanto sami-sami. Bunda selamat lebak. Waalaikumsalam sugeng cahyo lebak adar absen nggih, Bunda. Sehat selalu. Cak Ning.
1: Aneh, campur Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokok penyiar-penyiar nek preso
1: Nipun.
0: suwe ngono walah kapan
1: Nuruti repot kan no
0: ono
1: ente
0: ae.
1: ngono lho.
0: Iya,
1: Ya kan kudu
0: gak
1: nyep.
0: repot Mbak Tari sing kemarin iku ya luar ae suwe
1: Oh
0: Mbak Tari.
1: ngaten. Walah nggih nggih
0: Iya.
1: nggih nggih.
0: Loro sing muter-muter sak duwike iku lho.
1: Termuter sak duwike ireng.
0: Lah
1: Maksude
0: iya,
1: maksude
0: kan nek muter-muter
1: duweke ku muter nang nggone jero dompet ngono ta?
0: ya ikan nang jero obat nang jero obat
1: Oh,
0: ya
1: buat tadi warna obat permen, ngono lo.
0: iya permen permen
1: Permen.
0: saya rada pahit ngono ya permen
1: Permen tombo.
0: diincipi permen
1: Permen
0: tombo
1: tombo.
0: walang nek sing ngombe obat kaya anu Mbak Tari enam
1: Ribut.
0: juntal kabeh ngono walah wong
1: Bahaya
0: mikire
1: dihuntal.
0: kaya epesku heeh
1: Nggih, nggih.
0: kaya permen ngono
1: Nah, nggih
0: wis
1: permen mawon
0: wena-wena.
1: nggih.
0: Iya.
1: Nggih, Bunda. Badhe ngersakaken tembang napa pripun?
0: Walah wis aku
1: Gabung mawon.
0: puterno sing wis
1: Napa?
0: enak ae
1: Oh, nggih.
0: semua anu
1: Enak-enak kabeh iki.
0: wandul
1: Zuh.
0: yo wis enak-enak kabeh.
1: Kandhane kok.
0: Incul digawe joget-joget ngono incul wis.
1: Ah, kandhane.
0: Iya.
1: Nggih,
0: Batari,
1: salam pripun.
0: aku sing mang bapak apa kedua mau lho kota wis puluhan tahun ya aku iki sing oh, penyiar lawas sama sampai ro kabeh wong iki ketinggalan kereta. Aku
1: Nggih.
0: iso seneng guyu aku Mbak Tari lho
1: Gak
0: anu
1: fokus,
0: baru muter iya gak
1: gak
0: fokus
1: fokus bae
0: ngono.
1: ngelamun kaya mbae mau
0: Iya,
1: Mbak Zainal.
0: paling mungkin mau baikku mang mari makan iku ndo-ndo apa mungkin makan klepon. Iya
1: Nggih.
0: Allah.
1: Monggo sak.
0: Omah se bundane sapa-sapa sing sak kota Madang ngene Gus gak digeki lagu nek Mas Irsan. Nek sampean sik sewabar Mbak Naya,
1: Yo.
0: Mbak Tar, apa iku cene? Anu iku Mbak Rama, Mbak Rani ngene sik
1: Nggih.
0: digeki masih wakowe. Sik
1: Nggih.
0: wapowi sewabar. Mari sat ayo 1, 2, 3 tapi gak digeki lagu. Gak oleh request.
1: Nggih.
0: Yos, ngono ae sayang yo.
1: Nggih, nggih,
0: Sing
1: Bunda.
0: tadi yang masuk-masuk semua, salam saya sedulur sak lawase,
1: Nggih.
0: terus yang pendengar di rumah dimanapun,
1: Nggih.
0: wong ayu, sehat
1: Inggih dalam.
0: selalu,
1: Amin amin
0: dan juga
1: amin.
0: kasih awal rezeki
1: Amin
0: berbarokah. Kalau
1: sami-sami.
0: pulang hati-hati, wong
1: Inggih,
0: ayu.
1: matur nuwun.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima saking Wiyung matur nuwun. Cak Ning.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biduane teko. Biduane teko.
1: Perna kelas.
0: Biduane nyanyi. Cepak no kopi.
1: Yo, lo cepak.
0: Wah, kasih tau nyanyi.
1: Kasih tau nyanyi. Suara.
0: Ayo.
1: Kemana kita ikut gedang goreng?
0: Masya Allah, senengan kue gedang goreng.
1: Yo, enak aja nih.
0: Oh, kandang nih kok. Gimana ini sehat gak?
1: Alhamdulillah. Sehat tapi uang kepi minta ampun mbak tadi.
0: Orang angkep.
1: Wong kene asih yo kan.
0: Orang ning jaba lho gak angkep, Mbak. Sampean menjaba sampean.
1: Iya.
0: Lah silir-silir.
1: Lah iya. Tapi yo ngono, mateng kabeh nggone wis mari.
0: Lah pokok mateng. Diimbu ta.
1: Gak ngono. Lamu ingin cipi kabeh.
0: Lho sampean cokot genting. Masuk. Lah iya, mbek nyamuk ae lho. Gih, monggo tembangin apa?
1: Tapi pen sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik on air.
0: Gih, monggo tembangin apa? Gih.
1: Iki leso kape ya. Mak pisang.
0: Iya, cocok nek ono lagune apa iki?
1: Lagune naik gue. Apa ya?

0: Salam Tresno.
1: Salam Tresno. Oke. Nggih, monggo. Salam kagem sinten.
0: Iku. Nonut Om Rembo Mang.
1: Oh iya wis.
0: Sak Jagat Raya.
1: Iya, yes, termasuk kabeh.
0: Ono sing durung.
1: Sinten?
0: Iku Mang Tagiti.
1: Heeh.
0: Terus Pak Chaina.
1: Heeh. Nggih.
0: Are ngono.
1: Sapa maneh? Ono
0: iku Mang Benardi. Terus Mbak Sorenya juga, ambil bayi. Ono Cak Heri, Cak Hari. Mbak Ika, Mas Risa. Mas Agung, Karim. Mau ganti sebut Mas Agung. Mas Aditya. Pak Chainan. Wis ku apa ya. Kompak persahabatan duluan selalu. Sehat selalu. Sanggupean. Kalau pulang hati-hati.
1: Matur nuwun. Matur nuwun.
0: Patungan rezekine lancar.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak
1: Tari. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Topik Bojonegoro, matur nuwun nggih. Cak Yogo seni Pertegal, Cak Gubil Kali Santri. Waalaikumsalam. Salam sambon Cak Mbah Man, Cak Solihin. Cak Mbak Diandra Bunda Santi Wasya Tundana. Rusuh to ya mau nih. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Nggih. Mbak Putri Dayanti Prigen Pasuruan Salam Pak Wahid Penjaringan Bura Ramano Anabato Ibi Wajono Mawiyo Tomang Ujang Siswianti Bandu Sowi Wangon. Alright. Sinten malih. Sampun nggih mangke dilanjut. Monggo langsung. Salam tersenang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tulur tak semua tak neng campur sari kau boleh kau tanya apa iki Buda Fitri, waalaikumsalam, hadir neng tari sehat selalu, amin. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawi jeneng aja ning atas pura nang dicara. Ning tari sugih tegas semangat saya selalu murah rezeki sampun sampun bahagia. Inggih matur nuwun. Pak Rayanto, saking Balu, saking Demak nggih salam sedaya kemawon. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari jeneng hadir Medan. Yo iyo. Semangat bertugas. Iyo, salam malam Kamis awit nggih. Adik Permadani Nimas Widanenggar, berikan pasaruan kagem Pak Pepisang, Om Rizal Kelabu, jangan lupa makan biar gak masuk angin. Budilil Margo Mulyo, Kakung Sekian Terimbu, Paman Rohim Madura, Opa Sugeng Pak, terima kasih kakak tercantik, sami-sami. Cak Sutartong, waalaikumsalam, Mbak Tari Shwenli, warga Sutra, Padir, salam seluruhan maut. Ya. Monggo Pak Dia telepon, monggo tak simpon tanpa kedal, ya. Seisoy, ya. Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri hadir. Beli sangat ketut. Kak Tari yang cantik dan imut banget. Gianyar boleh hadir lagi. Selamat malam, selamat tugas aja. Mbak Tumeri Dawati hadir. Halo, Segang Dalu. Waalaikumsalam, Mama Kori. Medan Sumpun G. Hadir di sini. Mas Sena, ada Randy. Segang Dalu, Kayan Kidul Kediri Utara mampir. Monggo Binara. Parto Suasono, waalaikumsalam, bakal gabung. Salam bahagia sedaya kanca-kanca kemon nggih. Jadi teh salam sedaya kemon pers. Lanjut Alip Candela. Gitu ya, namanya hadir dari Kota Padang. Terima kasih ya Cak Alip Candela. Cak Durya Setiawan hadir, Kak Tarintes nggih matur nuwun. Lanjut malih Cak Bobo, Kota Medan Sumut hadir. Pak Hartono yo hadir. Waalaikumsalam, Pademangan Jakarta Utara. Salam sehat kagem sedaya nggih. Cak Budi Prasetyo enjoy, Cak Wongko Prasetyo, Pak Sugianto hadir, Pak Widarmoko yo hadir, saking Rio Tembilahan, saking dulu kagem studio fans Kota FM, Mbak Tari saya selalu enter, terima kasih. Oke langsung mohon tembangi, monggo keliwat kangen.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Polo, Luko masih juga tafam dong nih Surabaya. Matur sangat dolor, renggang sound winar. Oh, Bang Billy, baru muncul. Sehat ya Bang, sukses selalu ya. Matur nuwun ingkang sampun bergabung wonten sak ning pangapunten Mbak Bilon ing klenta-klento kelada tersalah-salah kata lagu-lagu trika sering terputar monggo benjing saka trika semale. Pokoke sementing dulur-dulurku terhibur, nggih. Terhibur bahagia, nggih. Pokoke tetep jaga kesehatan lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangnya Surabaya. Kulo

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.
4: Real Music.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum, rawat atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang,

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7

hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerak. Adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masang bulan.
1: Bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja. Yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.